0: tahu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strexis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Kita nyapa buat yang udah ikutan gabung pagi ini ya, Sobat RDI. Pagi ini apalagi yang udah ikutan gabung di 0815-1468-9995. Dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah gak sabar dong, Sabtu Minggu gak ketemu Ratu Keong Racun sekarang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BN-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Agustus merdeka terus
3: hanya di Radio RTI.

0: Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan hotin krim panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Uci Sucita dengan separuh jiwaku pagi. Pernah ku mencintaimu tapi tak begini. Apa nih? Tapi tak begini, gue ngasih kode tuh di live ya. Begini segitiga maksudnya ya. Halo, selamat pagi semuanya yang udah ikutan nonton, terima kasih banyak ya di live TikTok gue nih. Tapi pagi ini pengen kasih informasi dulu buat sobat RDI dari inews.id. KRL Bogor Jakarta ini Jakarta Kota maksudnya ya. KRL Bogor Jakarta Kota dilempar botol sampai kacanya pecah. Jadi dari KAI ini buru pelaku, harus diburu Bapak ya. Ini masih ada aja orang iseng yang akal pendek, yang gak punya akal sehat maksudnya ya. Emosi banget gitu, lempar-lempar KRL buat apa sih? Iya kan? Manfaatnya apa sih? Biar kelihatan jagoan gitu di depan teman-teman lu, tong. Iya. Yeah. Nah, jadi KRL relasi Bogor Jakarta, Jakarta Kota dilempari botol saat melintas di di petak jalan Cilebut Bojonggede. Bojong. Eh. Jadi memang di tanggal 23 Agustus kemarin tuh sobat RDI pas hari Minggu. Jadi kaca jendela kereta ini pecah. Itu kan membahayakan penumpang banget sobat RDI ya. Terus ada juga peristiwa vandalisme ini termasuk peristiwa vandalisme ya. Terjadi di kilometer 47 plus 100 per 200 dan botol ini dilempar dari sisi luar jalur dan mengenai kaca jendela kereta kelima dari depan rangkaian. Dari PRKI Komuter katanya kejadiannya berlangsung saat komuter lain nomor 1157 melintas di lokasi. Nah, selanjutnya petugas itu langsung menuju lokasi untuk melakukan penyisiran dan mencari pihak yang melakukan pelemparan. Untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna KAI komuter, jadi dari KAI ini melakukan pertukaran rangkaian di stasiun Depok. Jadi yang sudah kacanya pecah itu atau penumpang yang berada di dalam kereta yang ada salah satu kacanya pecah langsung dipindahkan ya di Depok sobat RDI kemarin tuh. Ini kan jadi ganggu transportasi umum. Di situ banyak banget ada ratusan pengguna KRL maksudnya ya yang terhambat perjalanannya gara-gara kelakuan dia. Emosi kan ya. Jadi memang pelaku vandalisme ini akan ditindak tegas dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku karena sangat merugikan dan sangat membahayakan tidak cuma perusahaan tapi juga pengguna dan berpotensi mengganggu operasional perjalanan komuter lain. Jadi masyarakat ini kan harus diajak ya ikut menjaga sarana dan prasarana perkeretaapian serta keselamatan perjalanan komuter lain, dan masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas kalau tahu ada aksi vandalisme berupa pelemparan benda ke arah kereta di sekitar jalur kereta api. Kalau misalnya tidak sengaja merekam atau mungkin ingat gitu ya si wajah pelakunya seperti apa ya. Nih, kalau ketahuan ya lempar botol aja sih Pak ya kan, palanya jos.
1: Sini-sini aku traktir kamu ya makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bangun, subuhan.
1: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcast Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aroma Terapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
3: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
4: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
3: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI.

0: Gak bisa dong. Hade.
1: Nyarap kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis, balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi nih, Ratu Keong Racun mau nyapa buat kalian, Keong Sawah, Keong Darat, Keong Rawa yang udah ikutan hadir.

granito.

Celebrities Traxis, balik lagi di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Kita ucapin terima kasih dulu sebelum kita mulai lagi burjonya Sobat RDI ya, ngabsenin buat kalian yang udah ikutan hadir pagi ini. Terima kasih buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Karena apa? Karena memang terima kasih banyak buat Hotin Cream yang memang bisa ngatasin capek, pegal dan nyeri otot. Itu dia Sobat RDI, kalau misalnya kalian sudah capek aktivitasnya, udah langsung olesin aja Hotin Cream, karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, gak lengket tanpa bekas dan gak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal juga dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya aja banyak banget, ada 10 Sobat RDI, mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL, ini yang ampuh buat rematik, kram dan nyeri otot. Terus ada dulu, ini gue buka dulu adlib ya, bentar ya. Ada di HP gue, komputernya kagak kebuka soalnya. Nah, kita baca lagi nih Sobat RDI ya, Hotin Cream ini sok-sokan gak mau apal ya, kagak bisa ini 10 varian soalnya. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada Hotin Koyo Hotin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan kepija, terus ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram yang baru travel size ya, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot, terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk, kita lanjut lagi aja Sobat RDI ya. Terima kasih buat Hotin Cream. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu ya, karena besok tanggal merah Hotin Creamnya libur dulu. Ratu Keong Rajun mau nyapa lagi buat para keong sawah, keong darat, keong rawa yang udah ikutan hadir. Habiskan.

0: deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez Nyarapuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarapuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. KPK tangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dana haji Indonesia diblokir oleh Arab Saudi, hingga kesempatan guru PPPK menjadi PNS. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin, 22 Agustus 2026. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan sejak hari Kamis, minggu lalu. Ia ditangkap terkait kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Selain Ahmad Sodik, KPK juga menahan Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Nur Farid dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Norman Ari Prayogo, serta menyita uang ratusan juta. Total, lembaga anti rasuah menahan 14 orang dari dua lokasi berbeda, Purwokerto dan Jakarta, terkait kasus tersebut. 7 orang diantaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikutnya, pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaran haji 2026. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk, namun 9 penyakit itu masih lolos syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total luas karhutla secara nasional selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar secara nasional sepanjang Januari hingga Juni. Kalbar juga mencatatkan jumlah titik panas dibandingkan dua provinsi lain di Kalimantan pada 17 hingga 19 Agustus 2026. Kondisi ini bahkan sudah mengganggu wilayah negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang mengajukan protes kepada Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah mengunjungi lokasi kebakaran dan memastikan bahwa kebutuhan penanganan bencana ini akan dipenuhi secara maksimal. Keterlibatan korporasi dalam bencana ini juga tengah diselidiki dan dikenakan sanksi berat jika bukti pelanggaran ditemukan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reformasi agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut Ketua BEM UI Yata Latof Imawan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu atau penuh waktu memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan mengenai hal ini sudah mendekati tahap akhir. Pengangkatan ini nantinya juga termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Selain pengangkatan guru PPPK menjadi PNS, pemerintah juga tengah membahas pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Presenter Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Status tersangka ini ditetapkan pada Ruben setelah kasusnya bergulir hampir 1 tahun. Polisi mengungkapkan, seorang korban merasa tertipu oleh penawaran kerja sama yang diajukan Ruben kepada bisnisnya. Dalam laporan tersebut, korban berinisial DM awalnya ditawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada bisnis Ruben dan dijanjikan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Setelah lewat batas waktu, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Sebagai langkah penyidikan, polisi akan meminta keterangan Ruben sekali lagi sebagai tersangka pekan ini. Berita terakhir, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir memicu protes dari berbagai kalangan. Dari usulan yang dikeluarkan, biaya parkir akan naik cukup tajam. Tarif parkir kendaraan roda 2 diusulkan berada pada kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara itu, tarif kendaraan roda 4 diusulkan mulai Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Usulan tersebut langsung ditentang, terutama oleh warga dan para pengemudi ojol karena dianggap membebani. Gubernur Pramono Anung sendiri mengatakan, usulan kenaikan tarif tersebut muncul karena tarif parkir di Jakarta sudah sekitar 14 tahun tidak mengalami perubahan. Hanya dalam seminggu, perubahan besar terjadi di sekitar kita. Ketahui apa saja yang terpenting, maka kamu bisa melangkah maju ke depan dengan lebih pasti. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

juga kalau cinta kurang gizi ya bisa lemah letih lesu lunglai lemes apalagi dan loyo ya. Baiklah, mudah-mudahan cintanya masih full gizinya warga ya, vitamin-vitaminnya masih sehat-sehat semua ya. Apalagi kata orang kalau bulan Maulid itu adalah bulan perbaikan gizi katanya ya. Iya, sapeno lain Maulid warga ya, yang enggak ada undangan Maulid mah biasa-biasa aja ya. Baiklah warga, sisa waktu Kafe Dut pagi hari ini kita tuntasin sampai jam 10. Berita-berita hangatnya, update dari antaranews.com kita hadirkan kembali untuk warga pagi hari ini. Di Senin harus semangat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April, setiap hari jam 8:30.

pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
2: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great!

Oke, alhamdulillah bersama King Nasar. Warga pagi hari ini ya, penampilan King Nasar sekarang jauh berbeda dari penampilan King Nasar sebelum-sebelumnya warga ya. Tampil gemoy, gendut gitu warga ya. Sekarang King Nasar udah turun nih bobot atau berat badannya, udah agak kurusan warga ya. Terus udah pakai kawat gigi dan penampilannya enggak terlalu melambai-lambai seperti sebelumnya warga ya. Udah berubah jadi lumayan maco ya. Itu kita bisa buktikan di penampilannya sebagai juri di ajang pencarian bakat Dangdut Academy Indosiar warga ya. Baiklah warga, pagi hari ini kita ke kebakaran desa adat Sade jadi refleksi bangun wisata tangguh bencana warga. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat menegaskan kebakaran Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah menjadi refleksi bersama dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan dan lebih tangguh di masa mendatang warga. Hal ini juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia di Mataram Minggu. Ia mengaku turut mendampingi Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal hadir langsung pada saat penanganan pemadam kebakaran pada Sabtu malam dan menyampaikan turut berduka cita mendalam atas musibah kebakaran yang melanda Desa Adat Sade. Menurut Aulia, warga Desa Adat Sade merupakan warisan budaya yang memiliki keunikan tersendiri. Rumah-rumah adat dibangun menggunakan material tradisional seperti kayu, bambu, dan atap ilalang yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Sasak. Namun material tersebut juga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran sehingga diperlukan langkah mitigasi yang lebih baik tanpa menghilangkan nilai autentik budaya. Ia menegaskan kejadian Desa Adat Sade menjadi perhatian bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa. Lebih lanjut, proses rekonstruksi Desa Adat Sade diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fisik kawasan tetapi juga menjadi momentum penerapan konsep pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan pelestarian budaya, pelindungan lingkungan serta mitigasi bencana. Lebih lanjut, warga yang mengatakan Disparekraf NTB menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, komunitas adat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi Desa Adat Sade agar dapat kembali menjadi destinasi wisata budaya yang lestari, aman, dan berkelanjutan. Dan informasi dari Desa Sade ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
5: Radio Mandalika 88 FM.

0: Baik keluarga, masih terus di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Tapi pas banget jam 10 untuk hari ini ya. Berarti kita pamit saja dulu ya. Kita juga mengucapkan ini warga ya, turut merasakan gitu warga ya, bagaimana denyut nadi kehidupan perekonomian warga di lingkar desa adat Sade, desa wisata Sade warga nggih, yang mereka pastinya pergerakan ekonominya warga ya begitu bergantung pada kondisi dunia pariwisata di Sade warga nggih, karena di rumah-rumah yang terbakar jumlahnya lebih dari 100 ini warga nggih, di sana rumah mereka plus juga tempat mereka mengais rejeki warga nggih, dari kunjungan wisatawan baik dari luar daerah, dari dalam negeri gitu warga ya, dan dari luar negeri atau wisatawan mancanegara ya, di sanalah awal pergerakan perekonomian mereka. Ada yang jual songket, ada yang jual souvenir, bajang-bajangnya di sana itu juga menjadi tour guide warga ya, untuk tamu-tamu yang berkunjung ke Sade. Pergerakan ekonominya sangat luar biasa warga sebelum kebakaran gitu. Semoga ini bisa cepat rekonstruksi dilakukan warga G untuk kembali menggiatkan keadaan ekonomi masyarakat di sana yang terdampak. Dan sementara BPBD warga G ini sudah langsung action warga G untuk memenuhi kebutuhan secara cepatnya korban kebakaran yang ada di desa adat wisata Sade, Kecamatan Pujut warga G. Semoga kita bisa melalui ini ya. Dan bantuan dari semua pihak tentunya sangat diharapkan, terutama pasca kebakaran di desa adat wisata Sade warga gih. Semoga segera bisa pulih. Ada banyak cerita warga dari puing-puing kebakaran yang sudah terjadi pada malam minggu kemarin warga gih. Ada yang kehilangan segepok uangnya ya, itu dalam kondisi pecahan 50 ribu, ada yang 100 ribu bebantel kayu ya Allah ya. Mudah-mudahan dapat ganti rejeki yang lebih banyak dan berkah nggih. Ada yang kehilangan emasnya, harta benda pokon ludes warga nggih. Tapi alhamdulillahnya tidak menimbulkan korban jiwa warga. Baiklah kalau begitu kita tutup warga untuk hari ini. Dan di medsos tadi malam juga ribut-ribut kembali ada musibah kebakaran yang terjadi di Asrama Putra di Anjani warga. Ini juga mudah-mudahan dapat penanganan yang cepat warga nggih untuk korban di sana, dan mudah-mudahan tidak ada korban jiwa, itu saja harapan kita warga nggih. Karena harta bisa dicari warga, tapi kalau kehilangan nyawa kemana hendak kita ganti nyawa kita warga nggih. Baiklah warga Barat, lanjut tele MBL sesaat lagi. Kita di TikTok juga warga ya, di Mandalika Media. Silakan bisa intip-intip di situ, dendek ngente doang bisa komen. Kalau yang kelebihan gift boleh kirim di sini ya. Yang belum bergabung bersama TikTok Mandalika Media, silakan segera cari kami di situ warga ya. Desa saling sapa, saling say hi nggih. Pamit menuju Hanesari warga, mohon maaf kalau ada salah-salah kata untuk pagi hari ini. Selamat lanjut aktivitasnya warga ya, tetap semangat, tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dendu. Kopi Dendu. Dipersembahkan oleh

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Tipak Pelunggu Senamian sak masih begawian Eli Embeju. Sila piringan acara sak ngaturang tembang lawasan sasak pilihan. Bejulu Mandalika Budaya Lombok.

pagi warga Tapai Walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah makin malekat bedaya warga le acara Mandalika Budaya Lombok. Makin asik masih tele agenda bulan Maulid warga nggih. Rembe warga masih harap ruen nasi koneng nasi rasor aniki warga atau kanduk ansak tanget-tanget nggih. Amun kanduk santan jak dindik kuat lalu anget tan warga hengan bisa berubah menjadi kolesterol jahat nggih. Ere anaru-aru tak sembih enen warga nggih kanduk sak tanget-tanget niki warga. Aden sak ndik jari penyakit nggih dakan saran tetuna. Usila warga mara biasa penyilaan niki le MBL nggih le 081757076864 ieu tau ciak pada bedait betemui nggih mau request senjak lagu-lagu sasak sak solah-solah sak bagus-bagus warga nggih langan muri jang insyaallah ndik keman bau napiaran dan kabulkan nggih. Salangan telpon bejulu warga nggih prioritas niki le 081757076864 mau silak niki jari kalu-alu bejulu warga kita jak kalu-alu epen balik ganggen beduin epen balik warga lagu doa.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
2: Iya, Kak. Bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana, Kak?
1: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
2: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika Budaya Lombok.

0: warga masih terus temen namele Mandalika budaya Lombok julus samangkin warga nik mau tunggu on cam alias lek julun kamera terus warga ngi soalan elek muri ton repot penyiaran warga epet balen ya. Sila ya undang warga ninara undangan maulid ja warga undangan niki doang nggih undangan hotline nggih. Amun undangan maulid ja lemak tunggu nele warga sak lain nggih. Warga wah pira wah lain lalu maulid niki warga. Amun inen nada ja ndek manara dengan pesilaan. Masih arak pesilaan lema ele elong-elongan bulan maulid tenggi arak hak maulid tanggal pituk likur wase neneta sila watamu temu yang niki warga mut bukaan jebak nggi Mandalika budaya Lombok waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sila saya niki.
1: Selamat pagi menjelang siang, hanya nada.
0: Oke, siap. Selamat pagi jelang siang.
1: Bermi kabar ge?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Dan kurangan itu atau apapun pastinya ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Wah, ada maulid dari sini.
0: Wah, haka.
1: Wah, ada maulid.
0: Wah, jelo ahad.
1: Temah.
0: Wan jelo ahad ya, ya kur kesompel bade anu onan ya. Sila. Amajet ngi.
1: Anu. Pempang pao mana?
0: Pempang pao.
1: Iya. Okay. Lagu kecil pasti kecil mori lagunya itu siapa?
0: Kekerang akbara am guys menili Mandalika janin bau ha versi kecimol tayang enggi enggi ende na Facebook ya lagu radio Mandalika enggi sila
1: lempang bau ya menebut tekaper aja tekaper lebih menara aja
0: kaper doang ngara nih.
1: Oh. Ini kaper baru kaper. Kaper
0: nih. Kaper nih kaku.
1: Kemarin kemarin batu jeleng.
0: Siap sila.
1: Sajakan mungkin lebang ke satu bulan ke arah lebih balik mungkin kita sajakan Maria pina ina ti.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan pada tetap sehat. Bagaimana ini pada beli nu anu periapan nu cekotong lebaran.
0: Penteran ngeraos doang ngemu mame nih.
1: Mudah-mudahan kotong kan ini mah
0: oke.
1: Dia ni boleh lalu api, mendilin dia kerkode yang terapi.
0: Oke, siap.
1: Wah ni mana juga, selamat bertugas.
0: Tidak pelingkan okay. Ini. Siap.
1: Ini tetap sehat, tidak enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi. Baun jalan WA ini nada bau lagu sehai doang langan WA nggi. Ile niki taom ya sehai ile TikTok komen dan masih baun nggi. Barehat bajen. Arek run katuan iji endar rua niki nggi. Bapak Haji iji dekorasi. Arek run Mbak Olin endani Mbak Olina Lestari request lagu selebung batu belik. Dan sehat-sehat iki Bu Olina Lestari nggih kengonen dewa bedait. Sibukon beliau niki warga nggih. Baret Malik. Sapa-sapa batur sak lain warga nggih. Niki li TikTok ke rame run komen batur. Mandalika budaya Lombok.
2: Oke nasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembe di narak balungan marak dengan gagal panen maku.
2: Anak tadahan nendengan dekat domaku. Aku sak jari-jari. Andek jari-jari.
0: Pelinggi mden jari apa ya jari?
2: Aneh. Jari-jari meno aneh.
0: Syukur-syukur antan dengan ding kanggo.
2: Aneh syukur doang. Tadah aik dikit ya.
0: Aneh eto.
2: Ya, aik kurang, uli kurang. Jari maku ni jeru.
0: ya, wah ne pukon masih hirup pepe nenggi.
2: Aye, bejari nane pukon seluruh lolo aja rabu aja nongkos
0: senandar. Main, ha, anu selalu lalu suara nuar.
2: Aye, wah ni.
0: Sila yang rane.
2: Katong samahan lagi nanti ada nanya bandang bandang bulat, ya wasilah.
0: Bendang bulat, bulat bendang.
2: Aye. Aya wasilah. Lapor aku ambil tempatnya tetap pada sehat. Jadi jangan naik bolit maulit macam ni.
0: Gi betul.
2: Tetap sehat. Nikah tertiang yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi Jayang Rana. Masin badet besodok elek balin mentoan soal ni kan rungok maka nanti. Arah apa ketuaan ya Ran Hanasari noni. Ya betul betul betul. Dari 2006 terakhir ingat Mbak Hana sampai sekarang baru tiang lihat lagi langsingan demuah bedait berembenan tan ya. 2006 sampai 2026 dong, 20 tahun yang lalu ya, ya Allah. Alhamdulillah masih pada sehat bedait warga nggih. Mandalika budaya Lombok.
3: Makin asik musiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nontak maulid tuh Hani. Nontak maulid tuh Hani yang pun datang.
3: Gimana orang tilalan?
0: Arwan tak isi ATM tilaseng.
3: Ya wah kebetulan saya mereka curhat bayar aku jam.
0: Gawai. Tipan
3: terus dan bulan Juli aku tak camping doang lain banget.
0: Iya Wandi, enggak main.
3: Oh iya.
0: Aku aneh. Untung sehat doang besila nggih.
3: Iya doang. Ya Allah,
0: ya mesti super sehat. Nggih. Nah eto.
3: Tengah ngirik kebakaran di bahana deh.
0: Mm-mm, kebakaran tuh titan kayak.
3: Angan tentang kebakaran pada sih.
0: Tiang jek kantong kebakaran.
3: Agak iya, agak angan aku berderet jek kantong dari
0: ya. Kanggi, onya-onya angka instalasi listrik kan, nggi. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat, bintian.
0: Ina-ina hangat kandun, mati kompor, Nadit sa.
3: Iya, wah.
0: Onya-onya
3: mati kompor.
0: Lagu kegirang lupa mati kompor nih aneh tiang berpira kali.
3: Iya lah ya, pertama-tama sih dia segira kemarin menurut Nija tunggu doang angkat di ban.
0: Angkat panci kuah pira wah jadi pedara angkat panci ke.
3: Di bani menikah saya bersama siapa ngangan pikiran tunggu doang.
0: Iya wah tetun ya Allah.
3: Karena nangan itu mak-mak.
0: Enggi.
3: Lagu aja deh.
0: Enggi sila.
3: Apa aja di lagu
0: tipe anak bingung terus buka lu
3: kepas jelur dia mana yang lepas jelur
0: siap
3: siapa-siapa buat bater-bater nih dimana nih ayo baru no
0: sabaru ara jeng rane kance ha pertama no Pak Majid dari Lombok Timur.
3: Oh Pak Majid Pak Jayang Rane salam kenal kompakan deh tetap sehat.
0: Siap.
3: Buat Manena endak nih Man Rapa merek katurut kan. Dan nak katurut sendirian Man Rapa ambil jalanin sendiri pertama.
0: Ya wani aja sibuk berdagang.
3: Mak Aulia, Bunda Maya, Nek, Momo, Mak Lena.
0: Mana juga Pak? Ngi.
3: Ogi, Eko.
0: Di mau break aja Ogi?
3: Nek wah. Jadi beda ke mana?
0: Mungkin yang juga beda itu.
3: Ina.
0: Ngi.
3: Aku rasa aku Rizky deh.
0: Siap.
3: Widya, Naura, lalu Amir, Pak Nasri, Pak Suryaya, Pak Aden, Pak Alvin. Saya nanya.
0: Sapuan sih.
3: Ngi. Mudah tetap sehat. Udah tetap kepeng tenan deh.
0: Insyaallah.
3: Buat bayi ATM, buat anak jari, mudah-mudahan tetap sehat. Mudah-mudahan istiqomah dalam menuntut ilmu deh. Amin. Oke, Nak Rana, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bu Kadus so niki empuh anu warga niki le bunut baok tau gede ngeneng gi. Bade janaru bagi bansos seruan Bu Kadus niki ampun datang absen-absen warga. Dek unik bercerita warga Wiinggi wakjuk Niki Jempong kan Wi Belangar Niki arak basek bayi Niki warga umur nanin tau ngumang gih ya bebele Niki warga sakit semendak arak 2 malam Niki li rumah sakit Praya Mukjarin suleng kesak liwat Belangar jarin mentelah kelahili inak belot mumuk sawat balen nan warga kesolah balen nani wah beskin care coba warga. Lagu iya wah warga mau nepen balen jak masih hendek man beskin keruan. Alhamdulillah tetenak mentelah isi ina belo atau ina elang gi jarin penuh isin jembak jarin kalu aluk ile ina belo atau warga gi mudahan sehat ina belo cie kan jama elang. Dah kan sawat rurut-rurut anu antena radio lagu malik kan tekerisaan warga.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

apresiasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, Puncak Pencapaian Karya, Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

pagi warga masih lanjut dan masih temen milih MBL nggih Mandalika Budaya Lombok. Dap jelundot ke penuh komen niki warga langan TikTok nggih arek mai merindu rua niki milen juluan sekali arek nyedek bekesemak niki. Tampiasi nggi Aprilia Arya sarane dan niki wargi le kelas sekek sanawiyah mele tekera engat Mbak Hana munani wadua anak tok engat run. Asing dembani belin sangkok kem geng. Para inak litet tendaharan.

mulai dari atas dulu warga ratusan iki komen satama ya. Biga ibu hone pen bali ni ya pinak kupi. Baik Mulyati ara-ara niki warga nggi. Terus ara-ara neng nyantep nggi. Novan Tito ada warga nggi. Arakna ara niki baik Mulyati assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iqbal ara Sintung Kawih. Ara Enda. Halo ini Pinkan nggi. Stephen Alexander Bagus Mahatma ara niki warga. Neng nyantut tunas lagu mata keranjang Mbak aneh atau. Mudahan bau barenggi. Terus Hayanda Niki Rianto Ningsih Ajaran Anda warga Titra Aran Wayen nggih. Zaisa Bahib Bahab 12 November Salim Telur Aran warga. Pasti ya CEO telok wah nih warga nggih.

wargengi Wawan, Fitria, terus Sai Malik, Rainbow, aneh mararan manok kendato alang ini.

Pak Hasan Nikinggi Ele Rarang Selatan. Mula jayak jari penelpon pertama dan baru langan WA lagu ndek ente tangkat. Bangun cobaan Malik nggi. Bare Malik menuju warga ele TikTok nggih di kota Endarani Kirimba Tiffany. Ara-aran amak bahar dan niki warga sejengkal

vokalis Mbak Olin Lina Lestari inggi. Ghazali Julu Basen Lalu Mandala Saalba 05 inggi. Sapersi Kecimo Lanja Edak Tame le ini ya ayah. Gedul BB Sop Lombok apa ya request Niki Bu. Malikan dengan po kena ibu.

0: Coba setelah julu lagu-lagu solo-solo anu solo doang arani kini kan bermasalah anganan mendek kena lagu solo-solo sasak nggih. Elektrik pamaran warga Kim camek bolet bahanakah ini? Iya ke bahana ya. Sudar mono helo yang darat ruan niki warga. Paring saya ke tempat dek man baca warga. Montong ajaan hadir sudar mono helo nggi. Nah kelelahan nganti temui kelangan telpon warga Mandalika Budaya Lombok.
1: Kelelahan nganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lasing anak nimbe tau mandi ngantri puskesmas ngantri rumah sakit ngantri MBL masih ngantri.
1: Alah-alah nanti inget kentuk.
0: Anggi aneh to. Aneh Malena maju.
1: Mau kelawas pendek.
0: Aneh karena 15 menit mau on badai. Niki kepanas jelo doang terquest baru.
1: Anto aneh kan harang nge-request baru mata keranjang kan.
0: Oke. Okay.
1: Aneh ya wani requestan aneh.
0: Oke. Okay.
1: Salam-salam ilmai tika batur se gabung ele toko salam kenal loh tika selatu mengane
0: okay.
1: Terus dinan olia
0: gi
1: kan dinar suara tis
0: lek embe
1: dinar suara kesugul tis
0: ini lalu on
1: dinar suara sini doang
0: masuk
1: mantap gedo pasti
0: aneh ni ngeri suara
1: terus aneh dah era no oleh Mak Lampir Adila dia Deng Sambi.
0: Jadi Mak Lampir Nani Malik kan ini nama baru
1: Deng Sambi. Ina Ilas
0: gak baik.
1: Terus Mak Kayu Mak Rata
0: siap
1: Nek Inandira weh masih wah pelot lo nangki li jelum balen ina belot no
0: wah pedare angkai ngunim tebara weh
1: kan lo cerita entiran maranani nebek marale marung pelot
0: sediahan tebangan lasengan
1: ande kan maranani nebek marale marung di geru lantung daun no
0: inan oke ye sing arak piran arak amak molah ye bau anu buah anasing ye badan penyengar
1: iya lagi terus iya anu Ina Neza, Ina Arya, Ina Inci, Ari Tuan, Yani Lajut, terus anak endah Hairana, Bunda Isnaini, Jana Telang, Jana Kancina Culin.
0: Iya, was telling.
1: Pasal pula tuh, Nuhane.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Lena, Lek Mantang. Aran-aran yellow niki warga, wah layak kaku jari penggemar Mbak Hana TN ini warga. Nara kepeng belek untuk nara TikTok mau kita Mbak Hana. Kadi jandek, wah bani-bani sogol biaran TikTok niki warga tiang doang TikTok nih bodoh. Kim gemek bolet tendaharan niki warga habar nggih. Lagu Risa basen Eliza Maulina niki warga Bang Mardi nggih. One man. Le hujan. Hai ini Haji Iji dekorasi benar hujan ketuan. Angin sepoi-sepoi panas bae niki. Muhir hayatkan lah. Mun sading jak ambil lumbaran nada tetap budai kenje sading jak makin wartawan masih beliau nggih. Ya ran ruan penyiar radio noni demenek dengan suara nggih alhamdulillah jotin jot astes sayaran iki warga nggih. Apa berita hari ini ran wayan niki nggih anti yang menojak juluk warga Eliza Maulida yang dah niki nggih. Temui juluk karing sekek sila Mandalika Budaya Lombok.
2: Asik esok ne.
0: Nggih.
2: Kabar bana?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Do kelas guna ni.
0: Sai juluk ni temui yang kela milen nyusuk. Ayo pani la pegas.
2: Ada bok kelas bana?
0: Edak paling murim datang.
2: Ina,
0: babung mana? Hah? Babung mana? Begebong wah nani maulid dengan begebong mai.
2: Au. Anu berjangan situ aneh.
0: Oh, nggih.
2: Salam,
0: siap, sila.
2: Yang pertama, selamat sayang, kita sehat. Terus dia pojok, dia pajang listrik, terus mujawe.

0: terus lagi ke Rondon, terus aku gagal percek yang rana.
1: Nggi.
0: Terus saya enggak. Kalau pulang ke mana? Saya ingin ke Mbak Ana.
1: Nggi, sila.
0: Mbak Ana, kita sehat, lancar rezeki.
1: Nggi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi panila pegas nikile. Tuh, kabul warga nggi kejauhan. Gi warga masih terus silih mandali ke budaya Lombok. Kepanas jeluan sak ngantih niki warga gi bare julu poter lagun. Papu gagah percek karak rua niki warga gi tampiasi niki wan sak milu begebung ele MBL julu sak mangkin.
2: Mandalika budaya Lombok.
1: Nani mau kena bawa bacaan selapun haratusan sa samsalam ele TikTok warga empureng gi. Arjun Wijuna yang darani ki Papu Un Suci Bayi Yanti. Laik-laik suara doang girak dengah penyiar radio sanani jak tetep anu mau kita anelit live. Salam kenal wasen cahaya niki nggi. Seniman nang kembahan ya iya wae kita. Hanapihan berme kabar menanda alhamdulillah salah nggi. Agus Belik. Apun suci Mbak Hana salae salam Roy Gaul salae inan nada mau jadi papu-papu aran mungkin Mbak Hana ande melolong ajahan nah nih kita julu wargen gih di norak jadwal sekolah jul sama mungkin. Selamat pagi jelang siang user 70 ik gih. Baret Malik sapaan warga le jalur tok-tok nggih niki yat peliwat juluk silak warga.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
7: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: Radio Mandalika 88 FM.

0: Gi wargi sendimat lanjut malik li acara Mandalika budaya Lombok warga. Kita update dulu warga yang terbaru dari antaranews.com untuk hari ini warga, masih seputar kebakaran di Desa Wisata Sade, Kecamatan Pujut. Kali ini informasinya Kodim 1620 hadirkan dapur lapangan untuk korban kebakaran Sade. Warga Mandalika Kodim 1620 Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menghadirkan dapur lapangan untuk membantu warga korban kebakaran rumah adat Desa Sade Rembitan, Kecamatan Pujut sebagai bentuk kepedulian mendukung pemulihan Sade Rembitan, Kecamatan Pujut sebagai bentuk kepedulian mendukung pemulihan penanganan bencana kebakaran tersebut warga. Hal ini juga diungkapkan oleh Dandim 1620 Lombok Tengah, Letkol RH Muhammad Arifin di Lombok Tengah, Senin. Selain melakukan penanggulangan dan pembersihan pasca kebakaran, jajaran Kodim juga membantu memenuhi kebutuhan makanan melalui penyediaan bantuan konsumsi dan juga dapur lapangan. Kehadiran personil Kodim di lokasi tidak hanya difokuskan pada penanganan dampak fisik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Warga Mandalika, Dandim mengatakan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat khususnya warga yang masih membutuhkan dukungan akibat kehilangan tempat tinggal ataupun harta benda. Personil Kodim 1620 bersama unsur terkait juga terus membantu para korban bencana kebakaran melalui pendirian posko terpadu bantuan dengan memanfaatkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai pusat kendali posko bencana dan dapur lapangan sebagai wadah penyiapan konsumsi makanan bagi para korban. Semangat gotong royong dan kepedulian bersama seluruh stakeholder dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat proses pemulihan pasca kebakaran yang melanda kawasan Desa Adat Sade pada Sabtu malam sekitar pukul 22.00 WITA warga. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Mandalika budaya Lombok jelo sak mangkin.
1: Radio Mandalika 88 FM.

padut sekecut-kecut jarian waktu lagu niki warga uli bermintan nggih waktu jap sejam niki le MBL nggih. Raja Wali dari timur minen ampuk merari niki warga lagu nggih. Lagu waktu nih geng wansa ya taru nempes nggih le MBL ara-aran abang nas endah niki warga terus gembel nganggur endah ara niki warga le TikTok nggih.

kelebihan waktu penyiar niki warga girangan rombok-rombok waktu nggi korupsi jarin. Agak tekan di pelebih kepeng be warga nggi bahaya lon tetangkep petisi KPK OTT malik warga nggi. Mo sawah begabung langan WA tampi asih selapu warga nggi nik bau baca komen dan selapuan hak kena assalamualaikum yak jawab penserempak nggi waalaikumsalam. Uli lemat sambungan Malik warga nggi. Ile MBL le balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok mu pada barak besti-besti geng-geng ngemniki sak ndek man follow akun Mandalika Media ile TikTok nggi adit sak tetap bedait warga. Tetap temen emang gi sak komen-komen niki enda iat sebut-sebutan iat sedut-sedutan marak basen Pak Prabowo oke. Handik mau tekoleng dek mau tersedot insyaallah lain waktu nu warga ele sesi berikutnya nggih. Mau lanjut tanani pesona Mandalika ke warga kareng Semendak nggih. Ampura menaratur sak salah warga pamit juluk warga nggih. Pesona Mandalika kareng Semendak mau antih ya nu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek walar semeton.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: KPK tangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dana haji Indonesia diblokir oleh Arab Saudi, hingga kesempatan guru PPPK menjadi PNS. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabat kompas.com di Morning Brief edisi Senin 22 Agustus 2026. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan sejak hari Kamis, minggu lalu. Ia ditangkap terkait kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Selain Ahmad Sodik, KPK juga menahan Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Nur Farid dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Norman Ari Prayogo, serta menyita uang ratusan juta. Total, lembaga anti rasuah menahan 14 orang dari dua lokasi berbeda, Purwokerto dan Jakarta, terkait kasus tersebut. 7 orang diantaranya kemudian dibawa.

0: dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikutnya, pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaran haji 2026. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk, namun 9 penyakit itu masih lolos syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total luas karhutla secara nasional selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar secara nasional sepanjang Januari hingga Juni. Kalbar juga mencatatkan jumlah titik panas dibandingkan dua provinsi lain di Kalimantan pada 17 hingga 19 Agustus 2026. Kondisi ini bahkan sudah mengganggu wilayah negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang mengajukan protes kepada Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah mengunjungi lokasi kebakaran dan memastikan bahwa kebutuhan penanganan bencana ini akan dipenuhi secara maksimal. Keterlibatan korporasi dalam bencana ini juga tengah diselidiki dan dikenakan sanksi berat jika bukti pelanggaran ditemukan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reformasi agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut Ketua BEM UI Yata Latof Imawan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu atau penuh waktu memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan mengenai hal ini sudah mendekati tahap akhir. Pengangkatan ini nantinya juga termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Selain pengangkatan guru PPPK menjadi PNS, pemerintah juga tengah membahas pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Presenter Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Status tersangka ini ditetapkan pada Ruben setelah kasusnya bergulir hampir 1 tahun. Polisi mengungkapkan, seorang korban merasa tertipu oleh penawaran kerja sama yang diajukan Ruben kepada bisnisnya. Dalam laporan tersebut, korban berinisial DM awalnya ditawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada bisnis Ruben dan dijanjikan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Setelah lewat batas waktu, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Sebagai langkah penyidikan, polisi akan meminta keterangan Ruben sekali lagi sebagai tersangka pekan ini. Berita terakhir, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir memicu protes dari berbagai kalangan. Dari usulan yang dikeluarkan, biaya parkir akan naik cukup tajam. Tarif parkir kendaraan roda 2 diusulkan berada pada kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara itu, tarif kendaraan roda 4 diusulkan mulai Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Usulan tersebut langsung ditentang, terutama oleh warga dan para pengemudi ojol karena dianggap membebani. Gubernur Pramono Anung sendiri mengatakan, usulan kenaikan tarif tersebut muncul karena tarif parkir di Jakarta sudah sekitar 14 tahun tidak mengalami perubahan. Hanya dalam seminggu, perubahan besar terjadi di sekitar kita. Ketahui apa saja yang terpenting, maka kamu bisa melangkah maju ke depan dengan lebih pasti. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Pas Mandalika FM Radio Lombok dari lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Hana kembali menjumpai warga ya di Pesona Mandalika dengan lagu-lagu dari Bollywood, tips-tips menarik, informasi kesehatan ya, info terbaru seleb Bollywood dan juga informasi update dari antaranews.com. Tetap kami hadirkan untuk Anda. Semoga sampai siang hari ini semuanya pada baik-baik aja ya kabarnya. Terus juga aktivitas pada lancar-lancar aja. Rezeki juga mudah-mudahan lancar-lancar saja. Kalaupun ada yang kebakaran dompetnya, mudah-mudahan segera bisa dipadamkan warga ya. Oleh yang biru-biru ya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Andy, napiara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
6: Nah, diketahu ya tua. Saya ketahu kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
5: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
6: Rocky? Apa nama madu Rocky?
5: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
7: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

0: Ya, baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda hingga saat hari ini, warga, siang ini warga ya, di Pesona Mandalika. Baiklah, sebelum kita lanjut ke banyak informasi siang hari ini di Pesona Mandalika, kembali dulu warga, kita hadirkan update dari antaranews.com untuk hari ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan sejumlah destinasi wisata budaya alternatif pasca kebakaran Dusun Adat Sade di Lombok Tengah untuk mengantisipasi limpahan wisatawan saat ajang MotoGP Mandalika. Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan mengatakan destinasi budaya yang disiapkan antara lain Kampung Adat Inde, Desa Adat Bayan, Kampung Tenun Sukerare, dan Kampung Adat Pringgesele warga. Ihwan menuturkan pemerintah segera berkoordinasi dengan pengelola dan komunitas budaya di sejumlah destinasi tersebut untuk memastikan kesiapan dalam menerima kunjungan wisatawan. Menurut dia, penyiapan destinasi wisata atau destinasi budaya alternatif tersebut menjadi penting lantaran ajang MotoGP Mandalika pada 9 sampai 11 Oktober 2026 berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan dari berbagai daerah dan negara ke Pulau Lombok. Ya, sementara itu warga Mandalika, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan proses revitalisasi Dusun Adat Sade membutuhkan pembahasan bersama dengan berbagai pihak. Pemerintah memerlukan masukan dari para tokoh adat agar upaya revitalisasi kawasan tersebut tetap memperhatikan nilai dan karakter budaya masyarakat setempat. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menargetkan penonton MotoGP Mandalika 2026 itu mencapai 145.000 penonton, baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Target ini naik sebesar 15,7% dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya yang tercatat hanya dihadiri oleh 140.324 penonton. Pada Agustus 2026, Dusun Adat Sade yang merupakan salah satu destinasi budaya favorit penonton MotoGP Mandalika mengalami insiden kebakaran yang menghanguskan seluruh rumah adat di kampung tersebut. Dusun Adat Sade merupakan salah satu kampung adat tertua di Pulau Lombok yang telah ada sejak abad ke-16 dan telah diwariskan kepada 15 generasi secara turun-temurun. Di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara, kampung ini terkenal sebagai destinasi budaya yang kental dalam upaya mempertahankan berbagai tradisi adat suku Sasak. Ya, informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga.
1: Yeay, come on.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos. Biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok menemani Anda dengan tips-tips beragam ya, tips-tips kesehatan di Pesona Mandalika. Warga, pernah enggak warga denger, makan gitu warga ya. Biasanya kan buah-buahan kalau ada bijinya berarti itu bisa kita lanjut tanamnya, karena bijinya ada gitu warga ya, bisa kita tanam kembali. Tapi apa jadinya kalau misalnya makanan-makanan yang kita makan ini adalah tanpa biji ya. Sementara yang sering kita dengar adalah jeruk tanpa biji, semangka tanpa biji ya. Pertanyaannya pasti karena di situ ada ambil alih bahan-bahan ya, yang sudah disiapkan oleh pabrikannya ya untuk membuat semangka tanpa biji ya. Ini bukan apa-apa sih warga, kata orang ya udah ada ndek lelah ke teh biji-bijinya kembek. Tapi kalau dipikir kita keberlangsungan hidup kita di dunia warga ya, kalau tidak ada biji-biji yang akan ditanam kembali, berarti kita akan sangat bergantung sama pengolah-pengolah atau distributor makanan-makanan buah-buahan itu warga ya. Dan kita enggak bisa nanam kembali ya warga ya. Dan timbullah di sana kata-kata teori konspirasi. Nah ini ada yang menarik warga ya, bagaimana mereka tanda kutip ya mengubah makanan kita tanpa kita sadari. Ya seperti apa warga ya, penelusurannya salah satu akun namanya Sewaktu Hujan warga ya di Pesona Mandalika, coba kita hadirkan dan warga bisa simak baik-baik agar kita tidak terlampau bangga woi kalau beli semangka tanpa biji gitu warga ya, dan yang tanpa biji lainnya. Baik, coba kita dengarkan warga ya lengkap
1: buah tanpa biji
0: penjelasannya ya.
1: Fenomena ini dari kacamata horor guys, dengerin. Semangka tanpa biji, anggur tanpa biji, jeruk tanpa biji. Kelihatannya emang lebih praktis, tinggal makan, gak perlu repot-repot buang bijinya. Tapi justru di situ seremnya guys. Gimana caranya kita bisa nanam buah itu kalau biji dari buah yang kita beli gak bisa kita simpan buat ditanam nanti? Di dunia pertanian modern, industri benih udah jadi bisnis yang sangat besar, terutama di Amerika guys. Selama puluhan tahun, perusahaan-perusahaan besar melakukan merger atau bergabung dan membeli perusahaan benih yang lebih kecil. Hasilnya, sebagian besar benih komersial dunia sekarang terkonsentrasi pada beberapa perusahaan raksasa. Dan ini bukan cuma soal siapa yang menjual benih, ada juga masalah paten. Beberapa varietas dan teknologi pertanian dilindungin hak paten. Ini artinya petani nggak bisa selalu bebas menyimpan atau menanam ulang benih tertentu. Ini bukan sekedar teori konspirasi internet lagi guys. Di Amerika fenomena ini viral banget dan bikin khawatir satu negara. Bahkan ada petani yang benar-benar berhadapan dengan perusahaan benih raksasa di pengadilan. Salah satu kasus paling terkenal adalah Percy Smasher, petani Kanada yang terlibat sengketa dengan Montosa setelah tanaman konolanya ditemukan mengandung varietas yang dipatenkan Montosa. Orang-orang Amerika berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan besar ini sebenarnya sedang membuat manusia semakin bergantung pada mereka untuk mendapatkan makanan guys. Dan nama Bill Gates juga sering muncul dalam kasus seedless fruit ini guys. Karena Bill Gates memang punya investasi di sektor pertanian dan pernah menjadi pemilik lahan pertanian dalam jumlah besar di Amerika Serikat. Teori ini bahkan berkembang menjadi klaim bahwa miliarder sedang berusaha mengontrol apa yang dimakan manusia. Orang-orang Amerika sekarang lagi berbondong-bondong ngumpulin benih buat antisipasi kemungkinan terburuk guys. Tapi masalahnya nggak cuma di buah-buahan doang. Di Amerika lagi krisis kepercayaan pangan. Bayangin, ada coklat yang nggak bisa meleleh, ada es krim yang nggak bisa larut disiram air, semangka yang letoy, alpukat yang letoy kayak karet guys. Makanan di Amerika sekarang pada nggak jelas dan kelihatan palsu guys. Like, so what's going on here? Kalian juga tahu kan kasus pemain timnas Swedia yang nggak percaya makanan Amerika dan milih ngebawa bekal buat Piala Dunia dari kampung halaman mereka sendiri guys. Ngeri ya? Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.
0: Iya itu warga ini. Ya dan kalau diresapi dengan betul-betul memang semuanya kembali ke mengerucut ke ujung-ujungnya teori konspirasi dunia warga ya. Wow keren banget penjelasan yang tadi warga ya. Di Pesona Mandalika kami hadirkan informasinya siang hari ini, semoga bermanfaat sebagai pembuka mindset kita warga ya, bahwa kita mau bilang dunia baik-baik saja enggak gitu warga ya, apalagi dengan konspirasi-konspirasi yang terkuak ke belakangan kayak COVID itu warga ya, anti itu tit jangan disebut ya. Kami hadirkan informasinya pengingat saja ya di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya preh urim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur teker no ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker iya wah
1: hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

warga, sampai di sini akhirnya Hana bersama Anda ya. Tumhe thank you, matur tampiasi yang sudah barang-barang di sini sampai Mandalika siang ya, sampai wayan ya, nempes jebak pesona Mandalika, nggih. Periapan udah jadi, alhamdulillah lancar-lancar aja hingga saat ini ya warga ya. Menemani rehat siang Anda nanti ada hadir bursa musik kita Mandalika sesaat lagi, nggih. Begitu Hana bersama rombongan bersama rombongan presiden langsung pamit mundur warga nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmili or namaste.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: KPK tangkap rektor Universitas Jenderal Sudirman, dana haji Indonesia diblokir oleh Arab Saudi hingga kesempatan guru PPPK menjadi PNS. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin 22 Agustus 2026. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik, dalam operasi tangkap tangan yang dilaksanakan sejak hari Kamis, minggu lalu. Ia ditangkap terkait kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas tersebut. Selain Ahmad Sodik, KPK juga menahan Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Nur Farid dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Norman Ari Prayogo, serta menyita uang ratusan juta. Total, lembaga anti rasuah menahan 14 orang dari dua lokasi berbeda, Purwokerto dan Jakarta, terkait kasus tersebut. 7 orang diantaranya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikutnya, pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka ibadah haji 2027 senilai 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar rupiah yang telah dibayar oleh pemerintah Indonesia akibat masalah asuransi pada penyelenggaran haji 2026. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Arab Saudi menyebut ada pelanggaran asuransi atas jemaah Indonesia terkait 9 penyakit yang tidak diizinkan masuk, namun 9 penyakit itu masih lolos syarat mampu secara fisik bagi jemaah Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa tindakan Arab Saudi itu problematik karena tidak didahului dengan verifikasi ke pemerintah Indonesia. Menanggapi kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Arab Saudi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, total luas karhutla secara nasional selama Januari hingga Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektar. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas kebakaran terbesar secara nasional sepanjang Januari hingga Juni. Kalbar juga mencatatkan jumlah titik panas dibandingkan dua provinsi lain di Kalimantan pada 17 hingga 19 Agustus 2026. Kondisi ini bahkan sudah mengganggu wilayah negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang mengajukan protes kepada Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah mengunjungi lokasi kebakaran dan memastikan bahwa kebutuhan penanganan bencana ini akan dipenuhi secara maksimal. Keterlibatan korporasi dalam bencana ini juga tengah diselidiki dan dikenakan sanksi berat jika bukti pelanggaran ditemukan. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI melaksanakan aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reformasi agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. Selain itu, mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis dan Kopdes Merah Putih. Menurut Ketua BEM UI Yata Latof Imawan, demonstrasi ini menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Guru dengan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu atau penuh waktu memiliki kesempatan menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2027. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan mengenai hal ini sudah mendekati tahap akhir. Pengangkatan ini nantinya juga termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Selain pengangkatan guru PPPK menjadi PNS, pemerintah juga tengah membahas pemenuhan kebutuhan guru sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan sekolah Garuda. Presenter Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Status tersangka ini ditetapkan pada Ruben setelah kasusnya bergulir hampir 1 tahun. Polisi mengungkapkan, seorang korban merasa tertipu oleh penawaran kerja sama yang diajukan Ruben kepada bisnisnya. Dalam laporan tersebut, korban berinisial DM awalnya ditawarkan kerjasama dalam bentuk investasi kepada bisnis Ruben dan dijanjikan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Setelah lewat batas waktu, ternyata keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Sebagai langkah penyidikan, polisi akan meminta keterangan Ruben sekali lagi sebagai tersangka pekan ini. Berita terakhir, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan tarif parkir memicu protes dari berbagai kalangan. Dari usulan yang dikeluarkan, biaya parkir akan naik cukup tajam. Tarif parkir kendaraan roda 2 diusulkan berada pada kisaran Rp3.000 hingga Rp15.000 per jam. Sementara itu, tarif kendaraan roda 4 diusulkan mulai Rp6.000 hingga Rp60.000 per jam. Usulan tersebut langsung ditentang, terutama oleh warga dan para pengemudi ojol karena dianggap membebani. Gubernur Pramono Anung sendiri mengatakan, usulan kenaikan tarif tersebut muncul karena tarif parkir di Jakarta sudah sekitar 14 tahun tidak mengalami perubahan. Hanya dalam seminggu, perubahan besar terjadi di sekitar kita. Ketahui apa saja yang terpenting, maka kamu bisa melangkah maju ke depan dengan lebih pasti. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoleh Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoleh Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoleh Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

0: Terbangkai dari bahan kualitas teratas, sarung atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat, serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus, memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tech.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. For this.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Please enter your destination.
3: Enter a destination.
4: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 88 Mandalika FM di Lombok.
4: Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, karena masih bersama Anda di Mandalika Siang, menemani rehat siang Anda. Warga Mandalika, kita update kembali informasi terbaru lainnya dari antaranews.com, kali ini dari dunia internasional. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan negaranya saat ini sedang menghadapi perang berskala penuh di bidang ekonomi, militer, dan keamanan, tetapi pemerintahnya berkomitmen penuh untuk mengatasi seluruh kesulitan tersebut warga. Dan hal ini diungkapkan Pezeshkian dalam pidato yang disiarkan kantor berita milik Iran IRNA pada Minggu 23 Agustus. Pernyataan itu disampaikan Pezeshkian menyatakan hal itu untuk menanggapi ancaman sanksi ekonomi terbaru yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pezeshkian menegaskan Iran tetap berdiri teguh dan berusaha melayani masyarakat di tengah situasi perang yang tidak seimbang, sekaligus menolak anggapan musuh bahwa Iran akan runtuh akibat tekanan eksternal. Pemerintah Iran juga terus bekerja keras menjaga persatuan nasional guna menghindari perpecahan internal di tengah eskalasi tekanan ekonomi dan keamanan yang kian meningkat. Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman pada Juni lewat mediasi Pakistan dan Qatar untuk mengakhiri permusuhan yang dimulai pada Februari. Dalam kesepahaman itu, keduanya sepakat untuk melanjutkan negosiasi menuju kesepakatan akhir. Namun, ketegangan kedua negara kembali memuncak setelah perundingan tindak lanjut nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat menemui jalan buntu akibat perselisihan skema navigasi di Selat Hormuz. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com siang hari ini, menemani rehat siang Anda di bursa musik kita Mandalika. Baiklah, melanjutkan kembali warga suasana siang Anda dengan rehat siang Anda atau yang akan siap-siap kembali ke tempat aktivitas untuk sesi kedua nanti. Oke, selamat bersiap-siap aja. Dan kami hadirkan The Rain yang satu ini, Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia.

0: dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
1: Minyak oles Bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
2: Bursa musik kita.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Delapan FM.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya, benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik.

Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nek lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere toak kanak. Serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mulanya andang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino. Sepaling leku sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya. Ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak melupa lontar.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: kan, panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi, milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida apa? Napa jadi si morah hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli balik sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga bau tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pa oles bau tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bima, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juga kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait tidak lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 75 707 64 88
2: Mandalika FM.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Bursa Dedeng Kuya.
5: Let the beat control your body.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diproleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Right channel.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam eksklusif hanya di RCTI.
5: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mula makanya milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Pek. Napi jai si morah hak baru nikah pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cik pada sadangan beli balik. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Bau tercampur endah ile ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ile awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek balik atau produk-produk ramuan pak oles. Bau tetumbas lek selapu apa potik searah elek Pulau Lombok, Dait Bime, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juga kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 8575 707 6 4 88
2: Mandalika FM.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dendeng goyang Mandalika sampai jam 4 sore nanti ya. Dan yang pasti yang pengen request masih bisa ya di 081 757 0768.

0: zamanane milen teu aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak nih, yang ngajum doang. Niki, tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Ating kaya, kembim sosok gati karua mari. Kamay na, simka telem gamawah haro kesolaham ruem. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut majeneng gati karua meto.
4: Jarim di menaon kabera mukereng sakawi saya namule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kereng samukawi nini ayo aran kereng caplontar naon kali sekali kabara kereng caplontar ade menaon
3: mule jati sarong caplontar eto nu kereng sakuat alus bunden luntur-luntur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamon dia beli kereng enget-enget sarung caplontar
4: engetar tar tar
3: toaran caplontar
5: bursa dedeng-deng kuyak.

Oke, baik warga Mandalika bersama Ayah Jajah Miharja, Cinta Sabun Mandi. Dan kita akan beri dulu sejenak warga untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolong.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

Halo Elektrizen, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparan.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: It's time to tune into your favorite station.
4: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Oke, kalau laki-laki mungkin ada cadangannya, tapi kalau Mandalika nggak ada cadangannya. Only one di 88 pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Selamat sore buat semuanya.
1: Selamat sore.
0: Oke, Aurel comeback lagi. Saya menemani warga kembali masih di perjalanan Mandalika sore. Kali ini hadir di zona kaum muda Mandalika. Hadir juga dengan lagu-lagu pop Indonesia warga yang akan menemani aktivitas sore warga hari ini Senin 24 Agustus 2026 tentunya sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Boleh bergabung warga untuk jalur telepon di 081 757 07 684, ataupun untuk Anda yang bergabung di jalur telepon nanti silakan ya, jangan lupa kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, zona kalau muda
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benih apa sore ini?
2: Alhamdulillah terlambat buka radio, Rel. Saya kira sudah anu tuh, ada yang telepon-telepon.
0: Anggis, oke, okay. Lanjut.
2: Kita request lagu Sahara.
0: Sahara gak ada recycle-nya.
2: Gimana?
0: Gak ada recycle-nya ya.
2: Apa ya? Kalau gitu sakit dalam darah sudah.
0: Oke, nanti ditunggu.

0: Berandul juga sama istri tercintanya, Bajang Bias yang ada di Juring, ada Nek yang ada di Subanale, ada Inan Nuri, gimana kabar Tang? Terus Aina Sabri, Maras Maras Aina Sabri, lupa tuh Aina Sabri sama Sabri. Terus pun positif aja menurut saya, dan masih banyak lagi yang lainnya Rel.
1: Oke.
0: Okay. Oke, lagunya saya tunggu buat Mbak Rel. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Radio Mandalika tetap jaya di udara.
2: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Beko. Sore ini di Zona Kolom Muda Mandalika. Next di belakangnya boleh dicoba. Halo Zona Kolom Muda
3: Mandalika FM Radio Lombok.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya yang akan nanya kabarnya sekarang. Kenapa lama menghilang ini?
3: Masa tenggang.
1: Masa tenggang. Aduh, berarti Anda sudah kadaluarsa dong.
3: Iya.
1: Baik, silakan Mangkung.
3: Lagunya dong.
1: Lagunya siapa nih?
3: Lagu Pujaan Hati.
1: Baik, ditunggu. Ini Pujaan Hati siapa dulu? Soalnya ada Kangen Band, ada juga band lain, saya lupa namanya.
3: Kangen Band.
1: Oke, baik. Biar jelas gitu kita hadirkan lagunya ya.
3: Iya. Salam-salamnya sekali.
1: Boleh. Ada Pak Beko Azril.
3: Azril, salam. Kau bapak sahabatan. Salam, Bang. Pak Solihin, Mami Rian, Mami Anto, Mami Asol, Mami Dol, Mami Aziz, Mami Jamiluddin, Mami Alvin, Mami Sayuti, Mami Ramli, Bunda Isa, Cahajar, Cahaya, Maya, terus Tanu Widya, Baja Listrik, Gangga Percek, Tersara, Inan Mandori, Inan Bintang, Inan Seberi, ada Inan Til, Inan Ella, labu-labu anak semuanya. Fokus semuanya. Salam kau kepada sahabatan doang. Tetap sehat, panjang umur, merasuki. Sampai benar keluarga dan semua keluarga besar Mandalika tetap senang, panjang umur, murah rezeki.
1: Oke, amin, terima kasih.
3: Oke,
1: ya.
3: Oke, terima kasih. Saya tunggu lagunya. Selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pajar yang ada di Mangkung ya. Baik, di belakangnya. Halo Zona Kolom Muda
4: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Adam doang hari ini, baiklah.
4: Morel, gimana kabarnya?
1: Ah, seperti yang kau dengarkan dong.
4: Oke, sehat selalu.
1: Perlu ditanya lagi kalau saya siaran.
4: Alhamdulillah,
1: pokoknya
4: segar pokoknya. Para pendengar semuanya.
1: Iya, sehat segar kencang atas bawah.
4: Ya, iya, semangat dong. Jangan loyo-loyo gitu.
1: Iya, baik.
4: Oke, lagunya Bore.
1: Lagunya siapa?
4: Amtenar ya.
1: Amtenar, oke, baik, ditunggu.
4: Lombok, I love you.
1: Oh iya dong.
4: Oke, ini sedikit yang udah masuk tadi ya. Selamat sore semuanya, berbahagia selalu ya, berkumpul sama keluarga ataupun lagi di tempat kerja ya.
1: Okay.
4: Semangat terus, jangan patah semangat.
1: Ya.
4: Pokoknya apa yang kita cita-citakan, semoga semuanya tercapai ya.
1: Oke, okay, amin.
4: Amin. Buat Mbak Aurel di sore hari ini, selamat bertugas. Semoga lancar selalu tugasnya. Nanti kalau pulang kemana-mana pakai motor, ada di jalan Morel ya.
1: Iya, 100 nanti ya.
4: Karena keselamatan itu sangatlah mahal harganya.
1: Iya, siap. Eh, apa tadi lagunya?
4: Wabarakatuh.
1: Apa tadi lagunya ya, Pak? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya tadi nggak fokus dengar lagunya ya. Baik. Nanti silakan SMS balik aja ya untuk Pak siapa ya tadi dari Lombok Timur. Pak Majid ya, boleh nanti di SMS atau WhatsApp aja ke Mandalika, oke? Okay? Baiklah, kalau begitu warga Mandalika, nanti kita lanjut tadi dulu yang satu ini.
2: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
5: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. 88 Bus Mandalika FM.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Delapan FM Mandalika.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Mandalika ya, masih di Mandalika sore untuk zona kolom muda Mandalika di Senin 24 Agustus 2026. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. Polresta Lombok Tengah olah TKP kebakaran rumah adat Sadu. Tim penyidik Polresta Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab 4 Polda Bali menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kebakaran yang menghanguskan rumah adat wisata Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Kegiatan olah TKP guna mengetahui penyebab kebakaran yang menghanguskan kampung adat Sade yang menjadi ikon wisata tersebut dimulai pagi hari hingga siang. Selain mengumpulkan barang bukti untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihaknya juga mengambil keterangan dari warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut. Sebelumnya, pemerintah Lombok Tengah bersama pemerintah desa mulai menghitung dampak kebakaran ratusan rumah dusun adat Sade Sabtu malam pukul 22.00 WITA. Bupati Lombok Tengah Lalu Fathul Bahri mengatakan berdasarkan data sementara sebanyak 75 unit rumah adat yang terdampak dari kebakaran tersebut serta 20 rumah warga yang ada di sekitar kawasan kampung adat tersebut. Selain itu, kebakaran juga merusak masjid Beruga Lumbung, 69 lapak UMKM atau art shop, gazebo atau Beruga, toilet hingga gerbang adat. Total kerugian diperkirakan mencapai 34 miliar rupiah. Pemerintah daerah akan membawa hasil pendataan ini untuk dibahas bersama Pemprov NTB dan pemerintah pusat termasuk terkait pemulihan mata pencarian warga. Jumlah jiwa yang terdampak mencapai 320 jiwa. Informasi ini warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas masterpiece, signature, diet royal. Kemudian kualitas legendaris elite class excellent, classic, infinity, diet cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru, avant-garde, essential, innovare, diet neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Kabar kapan kau kembali? Saya kembali lagi, masih menemani warga tentunya di Mandalika Sore untuk Zona Kelompok Muda Mandalika edisi Senin 24 Agustus 2026 ya. Kalau bulannya sih udah masuk bulan Maulid ya, ya. Kalau bulannya sih udah masuk bulan Maulid ya. Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih bisa gabung tentunya warga untuk Zona Kelompok Muda, baiklah jalur telepon, SMS atau WhatsApp Mandalika. Halo Zona Kelompok Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans lama bangkit kembali.
1: Iya, baru sempat monitor.
0: Emang sibuk kemana, Jeng?
1: Di rumah sih, cuman ada kegiatan sedikit jadi nggak sempat ini.
0: Aduh, pengen dong ikutan gabung.
1: Ayo.
0: Yuk, dah kalau mau. Darah waktu. Gih, Lila.
1: Iya, lagu itu ya.
0: Ye.
1: Lagunya Noah yang menunggu.
0: Oke, belum, nanti ditunggu.
1: Oke, jemur dulu ya. Juli, Abis Mayan, Bagan Mawo, Yesus Rahman, Esar Hadi. Ada Munasol Batum, Matra Patum juga. Terus siapa lagi di sana, ada Makandek juga yang di sana. Bunda Bagi Sita, Rata Arka, Dina Aulia, ada Eko, dia jadi yang Ranu. Ada siapa lagi? Ya Nuri, Inan Kakari juga. Terus Orlando, ada Bung Paus, Bung Yaler, ada yang Rebilo, Natasha, gimana kabarnya? Kepakang semuanya. Ada Mami, Gagak Percek, sama Pak Nafi yang di Kalimantan ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Mbak Rita Prihat semuanya di sana di Rantuan. Dan, sudah buat semua tes, selalu kita tambah terkesual dari yang terbebet.
0: Oke.
1: Sudah, untuk lagunya ya.
0: Mm-hmm.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nick yang ada di Sandik Mantang ya. Boleh dicoba di belakangnya Nick yang mencoba masuk juga di jalur telepon Mandalika ya di 0817570768 warga. Halo Zona kalau muda. Halo Zona.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengiran wah maulid betelang deh.
1: Deneman.
0: Oh nggih, sengaja pancing.
1: Oh, sangat
0: deh. Tiang.
1: Iya, ada TikTok
0: berat. Angka anak marah robot, suara pling game lagu.
1: Belum bisa dahan.
0: Oh, wah tak tulak, baru je.
1: Manis suara sih.
0: Angka baru je sisa pulsa anda masih nunggak, kuning.
1: Iya, nggak ada deh.
0: Iya.
1: Baca operator.
0: Kita terbohong ya operator.
1: Iya, tidak sama deh bareng.
0: Deman, pirahan jaga.
1: Nek, aku hamili lalu aneh.
0: Angkat tim aku hamili, masih di darat jauh amu. Diktop aja aja soalan.
2: Kasihan, hello.
1: Ya, buat kita lagi cari itu ada di barang dah.
0: Enggi.
1: Lagu entah deh.
0: Lagunya siapa?
1: Kita kasih kalau buat lalu dengan mahal ini sosial.
0: Ya Allah, baru kembali laun.
1: Angkat jelas. Kalau masak tengah kan nak dimasa di judul sial.
0: Angge.
1: Baru nek nek ni cara gama. Ya empuh empuh kacot.
0: Pada entam telang lah sih kan kedua.
1: Tumbe kan di monitor dua jelo masih.
0: Oh nek dua jelo bahasa mau sebulan. Wah.
1: Baik Maureen.
0: Awak itu kan naik tamu lek.
1: Nek rumah tak ada. Mesti monitor.
0: Angge awak itu kan naik lehano kena naik tamu.
1: Kita sampai jalan dalam borel.
0: Ati doang kan tahu ke pelinggi.
1: Tenang diri, kenapa ini sih video?
0: Anda kuah telang, pelinggi telang.
1: Ya Allah, itu kayak telang.
0: Ane.
1: Galuh.
0: Eh selang. Ane.
1: Iya, kena dah pakai anjir dan bersua lewat udara, kena borel.
0: Ki, sila menuju.
1: Sama-sama batu ni deh.
0: Iya boleh.
1: Arak Nik baru, arak Man Lena, ya, arak Man Aulia, Man Rafa, Man Bayu, Bunda Maya, Man Main dah, arak Widya, arak Naura, arak Jana Steling, arak Pak Suparlan Hadi, arak Artini, arak Landa, arak Pak Nasri, Pak Suryaya, Pak Lalu Amir. Pak Aden, Pak Alvin, Pak Buraka, Pak Pulski, laku-laku kan Boren.
0: Oke, siap.
1: Pak Ambiar, Pak Wiranunun.

0: Buat Sidem Mbak Oren, selamat dan melanjutkan aktivitas, sehat selalu.
1: Amin.
0: Temenan juga buat Maya TM, buat anak jari, buat Isakura tetap sehat.
1: Amin.
0: Oke, Mbak Oren, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi atas bukadus, unen tempus di panasari mentekoling, gih, siap. Untuk arang pun dengan bukader. Ada Pak Nasri hadir di WhatsApp Mandalika di 081-757-07684. Assalamualaikum. 081-757-07684. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pendengar Mandalika. Mo, salam ke Pak Bu Kadus, Malena, Nick, Enda, sampai Haji Luknudin, Haji Muhyiddin. Gih, untuk Aurelnya kebagian, sehat selalu, amin. Lagunya Afgan saja. Baik, untuk Pak Nasri yang ada di Kalimantan Selatan. Nanti kita lanjut, hadir dulu warga Mandalika. Noah dengan menung.

dengan menunggu. Sama seperti DPR tunggu aturan teknis soal guru P3K diambil alih pemerintah pusat. Informasinya seperti yang kami kutip dari antaranews.com, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf menyampaikan pihaknya masih menunggu aturan teknis terkait kebijakan para guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang statusnya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Komisi 2 DPR RI sebelumnya telah mengusulkan agar hal yang diambil alih hanya soal pembiayaan guru P3K saja, sebab jika status kepegawaiannya yang diambil alih, maka sifatnya akan bisa ditempatkan di mana saja dalam skala nasional. Dia pun menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, status kepegawaian tidak bisa diambil alih karena guru-guru tersebut merupakan perangkat daerah. Namun untuk urusan penambahan pembiayaan bagi guru P3K daerah, menurutnya hal itu bisa dilakukan melalui penambahan dana lokasi umum atau DAU dari pemerintah pusat ke daerah. Meski begitu, menurutnya kebijakan guru P3K yang diambil alih pemerintah pusat itu jangan sampai hanya menumpuk di wilayah tertentu saja. Menurutnya, ada sejumlah daerah yang masih kekurangan guru seperti di Papua maupun Nusa Tenggara Timur dan wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Komisi 2 DPR RI tengah mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, hingga Kementerian Dalam Negeri untuk menjelaskan skema pengambil alihan tersebut. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Delapan delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan, delapan.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

Olahraga Mandalika ya, masih di Mandalika Sore Zona Kolomuda Mandalika, dan informasi juga kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pasokan pangan dunia terancam tiga hal. Profesor Evan Fraser dari Universitas Guelph di Kanada menyebutkan ada tiga hal yang mengancam pasokan pangan global, yakni konflik, perubahan iklim, dan penurunan hasil panen di sejumlah negara penghasil komoditas utama. Konflik telah menghambat rute pasokan pangan seperti biji-bijian, sementara perubahan iklim memperparah situasi dengan menurunkan permukaan air di sepanjang rute pelayaran utama. Selain itu, seperti dilaporkan The New York Times, Fraser mengatakan gelombang panas dan kekeringan menyebabkan hasil panen menurun di negara-negara penghasil pangan utama. Fraser mengatakan sistem pangan global selama ini bergantung pada tiga hal, yakni perdagangan yang lancar, energi murah, dan iklim yang stabil. Namun, ketiga kondisi tersebut kini menghadapi gangguan. Amerika Serikat diperkirakan mengalami panen gandum terburuk sejak tahun 1970 karena kekeringan parah. Sementara itu, Australia sebagai salah satu negara pemasok gandum utama dunia mengurangi luas lahan gandum karena tingginya harga pupuk. Selain itu, Prancis dan Jerman juga memperkirakan penurunan hasil panen akibat suhu panas yang tidak normal. Meski demikian, stok gandum dari hasil panen tahun lalu masih cukup baik dan membantu meredam tekanan terhadap harga pangan global. Fraser menilai sistem pangan yang telah berjalan selama bertahun-tahun tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dipikirkan kembali. Informasinya seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir gua mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga iya halus, iya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, mula nyandang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh tekuseng ke ya. Mulana kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda cap lontar ndak melupa lontar.
1: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praia, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah. 88

0: Kan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama." Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah? Perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur, "Ya Muhammad, apa kurang enak surga?" "Enak ya Allah." "Apa tidak cukup fasilitas?" "Cukup." "Kenapa kamu seperti orang tidak betah?"
2: "Saya mikir umat saya ya Allah. Iya, saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk.
1: Umat saya bagaimana umat saya?
2: Jadi mau kamu bagaimana?"
1: "Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat." "Sudah di surga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita.
2: Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai.
1: Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobyek tanah, senang cinta sama tanah, asal ngobrol di warung mesti tanah yang dimeterin. Walaupun tanah orang. Kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut. Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tentu bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya tata krama. Gubernur lewat, tentu tidak berani kita secara langsung menyebut namanya. Mesti kita berkata, itu ada Bapak Gubernur lewat. Kita sebutlah predikatnya. Itu ada Bapak Menteri lewat. Itu kepada pejabat. Antalah pula kepada seorang junjungan alam. Banyak menyebut Nabi artinya banyak membaca solawat kepada beliau. Sekurang-kurangnya Allahumma salli

0: ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, gak bisa nambahin, sekurang-kurangnya gak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan harta, beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya, tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya tiga. Yang kedua terdapat dalam hadis, taraktu fikum amrain lan tadillu ma intamasaktum bihima abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya: Quran dan sunnah Rasul. Dua. Warisan yang ketiga dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian, maka warisan Nabi itu tiga: Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita, umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Qur'an barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang, kata Nabi, kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedi, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua, mencoba memahami isinya lewat segala kesempatan yang memang mungkin, entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata, seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini, di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja enggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur, merasa gembira Tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren satu minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar. Ulama anu salah, kiai anu gak bener, ustadz anu salah, semua ulama-ulama salah. Baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, bamanya nih sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%? 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%. Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering jadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi, husa'un ka husa'is sa'il, seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kadang kita baca Quran, tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya. Kita baca ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan, jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimish shalah, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran. Bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk di antara dua sujud. Tidak ada dalam Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana jumrah? Bagaimana tawaf? Bagaimana sa'i? Tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. diakui atau tidak kita hutang jasa kepada para ulama yang dengan tekun dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin. Tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ngomong aja. Ini saya pikir orang bicara begini ini gak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir? Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah, udah campur gak naik itu. Ya cobalah kalau TK 1 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, PAN 7 tahun, SMP 3 tahun, 10 tahun, SMA 3 tahun, 13 tahun, kuliahlah 5 tahun, 18 tahun, cadangan gak naiklah 4 tahun. Masa dicadangin gak 4 tahun gak selesai, sarjana tinggal pilih. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun, belum tentu loh jadi kiai. Dan gak bisa minta, Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan gak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat berame-rame secara praktis menyebutnya kiai, SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia tidak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min asyrati sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Nggak usah mikirin kiamat beneran dah. Saya juga nggak pengen ngalamin. Kiamat mini. Kiamat kecil-kecilan. Apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar, yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean, kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? Agama dikucilkan. Kalau satu dua kali disebut-sebut agama, itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum mashaw fih wa idza azlama 'alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi?
2: Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana.
0: Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi,
2: wa yabsuwa zina wa yushrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabok. Yang enggak mabok dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Teman kita noh hebat sampai nyungsep di comberan.
0: Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa?
2: Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang.
0: Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umaro. Tiga warisan Nabi yang perlu kita pelihara jika kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama.
2: Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai.
0: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau.
2: Saudara remaja, cinta kepada Michael Jackson, umpamanya.
0: Tentu lalu timbul gairah nyontoh.
2: Ini Michael Jackson bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli. Rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh.
0: Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai. Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh?
2: Dua hal saja. Pertama, akhlak. Dan yang kedua, ibadah.
0: Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji,
2: apalah artinya pujian kita manusia ini?
0: Allah saja memuji beliau,
2: apalah artinya pujian kita ini?
0: Tidak cuma teman, lawan pun
2: mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar, tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon kurma. Datang orang kafir namanya Da'sur menghunus pedang. Paman, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu? Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain. Da'sur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu Da'sur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu, jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara jengkel sama bapaknya, anaknya kagak boleh main. Lu jangan main ke rumah temen lu si Pulan, kenapa? Gua lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, anak gak boleh main. Ini kan sudah ditambah oleh perpanjangan generasi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau, tidak cuma kepada teman tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Kita cukup prihatin yang hidup di abad 20 ini, insya Allah lah kita gak akan mengalami banjir sebesar banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir abad ini polanya lain. Banjir maksiat dan munkar, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita, banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya menghadapi musuh sekalipun. Bukankah sejarah juga yang menceritakan kepada kita, pada waktu dakwah ke Taif beliau bukan disambut, malah disambit. Ketika itu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau kau mau orang yang melontari kau dengan batu hancur, sekarang ini juga aku timpa mereka dengan Jabal Uhud biar mampus semua. Kata Nabi, jangan ya Jibril, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, saya ini rahmatan lil alamin. Jadi mau kamu apa? Saya cuma mau berdoa buat mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku yang tadi melontari aku dengan batu lantaran mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka lontari aku dengan batu. Andai mereka tahu, itu tidak akan mereka lakukan. Sudahlah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang jikalau memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya.
0: Lantaran sandaran vertikalnya benar,
2: beliau dekat dengan Allah.
0: Lantaran Allah dekat,
2: pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik, supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama, banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top chef.

Ada seekor singa sedang tidur. Tiba-tiba datanglah seekor tikus dan berjalan di atas kepalanya. Maka terbangunlah singa itu dengan marah. Kemudian menerkam tikus tersebut. Namun sang tikus menangis dan merengek minta belas kasihan. Sehingga hati singa pun luluh dan melepaskannya pergi. Pada hari berikutnya, si Raja Rimba terjerat dalam sebuah perangkap yang dipasang pemburu. Ia menggeram, dia meraung, hingga raungannya terdengar oleh tikus yang pernah dilepasnya. Sang tikus berkata kepadanya, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." Mulailah dia menggigit tali perangkap yang menjerat sang singa hingga putus. Maka keluarlah singa itu dari perangkap dengan selamat, seraya menyampaikan terima kasih. Dengan kagum, Raja Rimba itu berkata, "Tidak kusangka seekor binatang lemah sepertimu mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan." Dijawab oleh tikus dengan penuh percaya diri, "Jangan meremehkan binatang lain, masing-masing memiliki kelebihan sendiri."

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bass, Mandalika FM.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Randy.
1: Nah biar tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mine dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM Mandalika Radio.

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain, sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolong.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Ayah mungkin jarang menunjukkan rasa sayangnya pada anak-anak. Namun ia mencintai keluarganya dengan caranya. Berjuang mencari nafkah, memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi, dan anak-anaknya merasa aman dan nyaman di bawah tanggung jawabnya. Ketabahan ayah menghadapi berbagai masalah di keluarga menjadikannya sosok yang kuat di mata anak-anaknya. Tak pernah sekalipun terdengar keluhan dari mulutnya. Ayah tak pernah lelah membimbing anak-anaknya, memberikan pesan dan nasihat menghadapi hidup.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Delapan delapan man man Mandalika FM. Radio Lombok.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia,

Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah ris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy. 88 FM. Mandalika Radio.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
2: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: menyelamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Ada seekor singa sedang tidur. Tiba-tiba datanglah seekor tikus dan berjalan di atas kepalanya. Maka terbangunlah singa itu dengan marah. Kemudian menerkam tikus tersebut. Namun sang tikus menangis dan merengek minta belas kasihan. Sehingga hati singa pun luluh dan melepaskannya pergi. Pada hari berikutnya, si Raja Rimba terjerat dalam sebuah perangkap yang dipasang pemburu. Ia menggeram, dia meraung, hingga raungannya terdengar oleh tikus yang pernah dilepasnya. Sang tikus berkata kepadanya, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." Mulailah dia menggigit tali perangkap yang menjerat sang singa hingga putus. Maka keluarlah singa itu dari perangkap dengan selamat, seraya menyampaikan terima kasih. Dengan kagum, Raja Rimba itu berkata, "Tidak kusangka seekor binatang lemah sepertimu mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan." Dijawab oleh tikus dengan penuh percaya diri, "Jangan meremehkan binatang lain, masing-masing memiliki kelebihan sendiri."

0: Eh, Mas Dade, pripun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews. Road to Kilau Raya hadir dari Pati. Pesta rakyat paling meriah. Malam Minggu Super Ambiar bareng Gilgas Sahid. Bersama Biduan Ambiar, Fani KSB, Wina KDI, Kiki Primadona, Shepin Misa, dan Prigel Pangayu. Makin seru dengan kolaborasi spesial dua band favorit, The Virgin dan Bagindas. Aksi fenomenal Master Limbat yang selalu dinanti, dipandu host kesayangan, Irfan Hakim.
3: Bukti bahwa laki-laki walaupun disakiti seperti apapun, dia akan tetap menerima dengan hati.
2: Roku Kilau Raya Pati, Sabtu 29 Agustus, live 16.30 waktu Indonesia Barat, dari Alun-Alun Pati, hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, channel 29.
4: Agustus, merdeka terus!
2: Hanya di Radio RDI.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
4: Ah, santai aja. Nanti juga ada yang beresin.
3: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
4: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
3: Nah, keren tuh. Tapi kenangan mau dibuang gak?
4: Aduh, kalau itu belum, masih sayang.
5: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. 97,1 FM.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: 97,1 FM Radio RDI. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Kok kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya, Kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RD.

0: lucunya lucu, yang penting eksis.
1: Mas Nardi.
2: Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
1: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
2: Ya ada dong.
1: Emang apa bedanya?
2: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
1: Nah, terus kalau Mas Nardi?
2: Nah, kalau aku masih dijajah.
1: Dijajah siapa, Mas Nardi?
2: Dijajah kenangan mantan.
1: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: World Cup kemarin seru banget ya.
1: Iya, tapi sekarang ada yang dibikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu, pendukung skuad Garuda, menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Agustus Merdeka Terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Itu termasuk pemimpinnya, Kak.
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya, pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.
3: Fakta unik kemerdekaan.
4: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
5: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dede, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja, coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: makan sushi yuk. Lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis. Beuh, nikmat. Kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Nah, demen nih, Kong, kalau kayak gini. Yuk, Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta. 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan nyari pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan. Membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
2: Agustus merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapan yang jadi pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh. Sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab.

0: Agustus, merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.
2: Longin anakmu, aku kena jampek jaran rindu.

0: unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.
0: Hanya di Radio RDI.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network. Dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillah wa syukrulillah sahabatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti, terus menerus yang kita berharap kalau kita bersyukur Allah tambahkan nikmatannya sampai Allah ridho kepada kita semua. Begitu pula salawat dan salam yang senantiasa setiap saat, setiap detik terus kita pupuk rasa cinta kita kepada Rasul penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, mari bersama-sama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kepada hamba anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang kepada keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabinya. Ya Allah, luaskanlah rizki hamba yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba, ya Allah, sedikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi al-fatihah.

0: Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, pintu-pintu kebaikan. Mungkin kita sering mendengar pintu-pintu kebaikan yang banyak sekali bertebaran di muka bumi ini, yang jangan sampai kita tidak masukinya, jangan sampai kita kehilangannya, jangan sampai kita acuhkan. Karena kebaikan itu Allah sediakan. Jadi jika ada kesempatan untuk berbuat baik, itu memang Allah ingin kita berbuat baik. Tapi kalau kita sudah disediakan untuk berbuat baik, sudah berdiri di depan pintu kebaikan, kita tidak manfaatkan, kita tidak gunakan, kita tidak amalkan, berarti kita menolak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan yang tujuannya nanti adalah keindahan yang luar biasa, hadiah yang sangat istimewa dari Allah Jalla Jalaluh, yaitu berupa kenikmatan akhirat. Sampai Allah juga berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk keindahan akhirat nanti, kenikmatan yang luar biasa itu, maka banyak di antara hamba-hamba Allah yang wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, yang berlomba-lomba juga untuk meraih peringkat yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini menjadi cerminan buat kita. Kira-kira seberapa besar gairah kita, semangat kita untuk berlomba dalam kebaikan? Ini yang jadi masalah. Apakah kita punya semangat atau keinginan untuk berlomba dalam kebaikan, atau biasa-biasa aja, atau biasa-biasa saja? Jika kita sikapi dengan biasa-biasa saja, tentunya kita bukan apa-apanya di sisi Allah. Karena yang Allah inginkan, ayo berlomba. Salah satu contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan buat kita kebaikan berupa sholat 5 waktu berjamaah. Ini misalnya ya, ketika azan berkumandang, di sini ada beberapa karakteristik manusia yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum azan, dia sudah i'tikaf di masjid. Kemudian bahkan dia yang azan, kemudian dia tambah dengan sholat-sholat sunnah, membaca Al-Quran, sampai tibanya sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, dia tidak langsung berjalan. Dia berdoa dulu, berzikir dulu. Setelah itu, baru dia beranjak dari tempat duduknya untuk mencari ibtigha bin fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di antara kita yang azan santai-santai saja, masih berleha-leha. Kemudian ketika mendengar sudah iqamat, baru dia berjalan menuju ke masjid. Kadang-kadang ketinggalan 1-2 rakaat. Nah, ini yang biasa-biasa aja. Bahkan ada yang lebih rendah dari itu semangatnya. Ketika azan berkumandang, biarin dah, sambil tidur-tiduran. Ketika sudah iqamat juga begitu-begian, masih tidur-tiduran, masih nyantai-nyantai. Ketika jamaah sudah dilaksanakan, bahkan sudah lewat waktunya, katakan sholat zuhur, sudah 1:30, belum mau sholat juga, masih nyantai-nyantai. Kira-kira 2:30 baru dia mengerjakan sholat zuhur. Nah, ini peringkat yang paling bawah nih untuk semangat berlombanya. Kalau kita semangat, ya bukan hanya sholat 5 waktu berjamaah, kita tambahkan lagi dengan sholat-sholat sunnahnya. Bahkan kita bangun 1/3 malam, kita melaksanakan sholat tahajud. Afdolus sholah ba'da sholatil maktubah at-tahajud. Sholat yang paling utama setelah diutamakannya sholat maktubah, sholat 5 waktu, adalah sholat tahajud. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup bersama Rasulullah, mereka semua semangat berlomba dalam mengais kebaikan dan juga meniti ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga di antara sahabat kita yang bertanya karena hausnya mereka dengan ilmu, termasuk Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, beliau senantiasa sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pintu-pintu kebaikan. Jadi salah satu contoh Mu'az bin Jabal. Dalam hadis beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kemudian ketika bertanya, beliau pun langsung mengamalkannya dari jawaban apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah demi menyempurnakan amalan-amalan fardu agar dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah jalla jalaluh ya berfirman, "Tidak ada yang lebih aku cintai daripada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Dan seseorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya." Nah sobatku, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib itu adalah pintu-pintu kebaikan. Puasa ya sobatku, puasa adalah benteng. Puasa adalah benteng. Di samping puasa itu adalah pintu-pintu kebaikan, puasa juga menjadi, kalau bahasa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu puasa silah. Puasa itu benteng. Atau ada dalam riwayat lain, puasa itu fa innahu wijaun. Puasa itu benteng atau perisai. Maksudnya adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan saja ya. Kalau kita kan puasa paling kagak puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah udah enggak diacukan. Nah, ini maksudnya puasa-puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, puasa sunnah yang menjadi wija. Ya masyaallah sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa illam yastati fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Tuh di situ ya, ini menjadi perisai. Jadi yang dimaksud adalah puasa sunnah. Nah, puasa akan menjadi benteng dari api neraka di akhirat kelak. Karena seorang muslim yang berpuasa menahan dirinya dari syahwat sebagai wujud ketaatannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Penahanan diri ini akan melemahkan dominasi syahwat. Syahwat kita nih ya akan dikendalikan oleh puasa yang kita kerjakan. Bukan puasa yang dikendalikan oleh syahwat. Kalau kita kan masih kebanyakan puasa dikendalikan sama syahwat. Bukan syahwat yang dikendalikan oleh puasa kita. Ini harus jadi cerminan buat kita nih ya. Nah, kemudian puasa juga menjadikannya orang-orang yang bertakwa, bersih, suci dan juga menyadarkan dirinya supaya banyak beristighfar, ya mohon ampun dari dosa-dosanya. Ya sobatku ya, setelah puasa kita juga mengenal pintu kebaikan yang bernama sedekah. Sedekah akan menghapuskan dosa. Dosa yang bagaimana? Yang dimaksud dengan sedekah di sini bukan zakat. Ya kalau zakat itu kan fardu, sedekah ini adalah katakan pengeluaran yang ikhlas untuk kemanfaatan tapi hukumnya sunnah. Kalau zakat kan wajib. Ya, ini maksud sedekah di sini sedekah sunnah ya. Sebagaimana yang telah kita pahami, sedekah buat fakir miskin, sedekah buat bantuan sosial, sedekah buat pembangunan masjid, sedekah, nah itu namanya sedekah umum. Tapi kalau zakat, zakatul fitrah wajib, zakatul mal wajib, zakat profesi wajib, zakat ziraah atau pertanian wajib, nah itu lain lagi, itu yang wajib-wajib. Ini namanya sedekah umum. Ya itu bisa menghapuskan dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kecil yang berkaitan langsung dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar tidak dapat dihapuskan kecuali dengan taubatan nasuha. Sedangkan dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia tidak dapat dihapuskan kecuali dengan kerelaan dari yang kita berbuat dosa. Ya dari kerelaan dan kata-kata maaf dari mereka dan juga dari kita juga. Pak, minta maaf Pak ya, saya udah pernah menyakiti perasaan Bapak dengan kata-kata saya. Iya Pak Ustadz, saya maafkan. Nah itu sudah dimaafkan namanya demikian. Sedekah secara khusus disebutkan karena manfaatnya yang sangat luar biasa. Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Anas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah dan menolak kematian yang buruk. Dengan dihapuskannya dosa, amal menjadi besar, hati bersinar, dan amal-amal menjadi bersih. Dengan demikian, sedekah merupakan pintu yang besar bagi amal-amal soleh yang lainnya. Oleh karena itu kita banyak bersedekah. Pintu kebaikan selanjutnya, sholat malam, ya bisa tahajud atau qiyamul lail lainnya. Kita lakukan sholat hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tasbih. Sholat malam, yaitu sholat sunnah setelah bangun tidur di malam hari. Di dalam hadis tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki saja, karena yang dimaksud adalah semua mukallaf, baik laki-laki atau perempuan boleh sholat malam atau juga tahajud. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan sholat malam. Oleh karena itu, Nabi SAW menegaskan keutamaannya dengan menyebut firman Allah SWT dalam surah As-Sajdah ayat 16, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Tambahkan lagi firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 15 dan juga 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia, selama hidup mereka di dunia, adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan, orang-orang yang suka berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berlomba dalam kebaikan, ya meskipun gak juara satu, gak juara dua, tapi yang penting ikut berlomba. Insya Allah kita tanamkan kesadaran, kita kuatkan radar kesensitifan kita untuk berbuat kebaikan. Insya Allah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika diantara sahabat ada yang penasaran, ingin bertanya, kurang jelas, silakan bertanya dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya. Kirim ke 0813-103-73636, ya, dengan cara SMS, WA atau rekaman suara. Silakan kirim ke 0813-103-73636. Atau di antara sobatku ada yang ingin berjuang bersama kami, bersama-sama berjuang membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi hari-hari mereka yang semakin lama semakin banyak. Masya Allah, tantangan luar biasa. Tapi beban ini tentunya sangat berat jika kami pikul sendiri. Kami yakin sobat-sobat akan membantu kami memanggul beban ini bersama sehingga menjadi ringan. Insya Allah sobatku, ya, ini adalah pintu kebaikan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Terima kasih Allah yang masih memberikan kami semangat untuk terus istiqomah dalam belajar menuntut ilmu. Dan jadikanlah kami semua ya Allah pendengar setia sejuk di hati, manusia yang cekatan dalam kebaikan, yang semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, ini sebagai pengingat, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Ya sobatku, kita lihat SMS ya dari sobat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, saya DJ di Bandung. Bagaimana cara menebus dosa bersenggama waktu pagi pas lagi Ramadan? Bersenggama, bersetubuh dengan istri. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih ya, ketika itu ada sahabat yang berhubungan intim dengan istrinya. Bertanyalah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah menganjurkan untuk dia memerdekakan budak. Memerdekakan budak, enggak punya uang ya Rasulullah. Kalau gitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dicoba berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya dengan bahasa yang malu, beliau mengatakan, yang sebulan saja saya enggak kuat, bagaimana yang 2 bulan ya Rasulullah. Setelah itu memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin, makanan beserta lauknya. Kurang lebih sekarang satu piring itu ya taruh 30 ribu nasi beserta lauknya. Berarti 30 kali 60. Seperti itu sobatku ya. Ini cara kafaratul uzma namanya. Siapa yang melakukan senggama hubungan badan, berjima, bersetubuh sama istrinya di hari bulan Ramadan siang harinya ya. Lain halnya setelah maghrib. Setelah maghrib sampai waktu imsak itu diperbolehkan bersetubuh. Tapi kalau siang hari di bulan Ramadan, dari semenjak imsak azan subuh berkumandang sampai azan maghrib bertabuh ya, beduk maghrib bertabuh, itu tidak boleh melakukan hubungan badan. Jika ada yang melakukan, maka mendapatkan kafaratul uzma, yaitu dengan membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau juga memberikan 60 fakir miskin, memberi makan 60 fakir miskin itu ya. Dan itu juga harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, beliau bertanya dari Endar di Tangerang. Bagaimana saya sudah jatuhkan talak satu, istri meninggalkan rumah sudah 3 tahun. Apakah penuh cerai? Enggak Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Talak atau cerai, ya talak satu atau cerai, tetap umurnya sama. Waktunya yaitu waktu untuk rujuk, untuk kembali adalah 3 kali suci. Perempuan kan ada menstruasinya, ya biasanya gitu sebulan sekali. Nah, ketika sudah 3 kali suci, salah satu kuru, baru itu harus menikah ulang seperti awal. Dan istri sudah bebas, dia mau menikah sama suami yang lama atau sama suami atau laki-laki yang lain, itu bebas. Kalau sudah waktu talaknya, waktu cerainya itu sudah lebih dari 3 kali suci. Misalnya sekarang ini saya mencerai istri saya talak satu kamu, ya. Katakan 3 atau 4 bulan kemudian sudah 3 kali suci, kita belum rujuk, belum balik lagi sama istri. Nah itu sudah sah cerainya. Berarti istri bebas, kita pun bebas, sobatku ya. Tapi kalau misalnya masih 2 kali suci, kemudian kita balik lagi, atau istri kita balik lagi, ya, itu masih diperbolehkan. Meskipun talak satunya belum hilang. Kalau talak lagi berarti talak 2. talak lagi berarti talak tiga. Udah habis tuh. Talak tiga penghabisan. Dia tidak boleh menikah lagi dengan dirinya kecuali dia sudah menikah dengan orang lain kemudian bercerai baru balik lagi ke suaminya. Itu konsekuensinya sobatku ya. Nah ini sudah 3 tahun. Nah berarti sudah cerai sobatku ya. Makanya jangan meremehkan, menganggap remeh kata-kata cerai. Pikirkan dulu lebih matang-matang. Setelah itu, ya Allah, semoga aku mendapatkan jodoh. Ya Allah, semoga aku diberi sudah dihitan. Apa nih? Semoga aku diberi sudah dihitan. Ya Allah, mohon maaf lahir batin. Ya, ada yang bertanya seperti itu aja. Ada juga yang bertanya, assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya pesantrennya yang mana kok nggak ada di YouTube? Iya, pesantren kita memang nggak dipublikasikan ya. Iya di YouTube. Nah, kita takut terkena fitnah. Nah, kita SMS saja. Terima kasih sobatku ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, kami dari Kalsel, Kalimantan Selatan, mau bertanya yang berkaitan dengan mimpi saya. Saya pernah mimpi tahu lafaz Allah dari langit seperti lampu neon turun, hilang di bumi, dan masjid di awang-awang. Masjid tersebut semuanya banyak terbuat dari emas semua, dan di atasnya banyak Alkitab. Yang kami tanyakan, setiap saya sholat 5 waktu selalu ingat itu. Apakah itu termasuk musyrik Pak Ustadz atau bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah muliakan, ini tidak ada namanya ya. Kami dari Kalimantan Selatan saja. Sobatku, mimpi adalah kembang tidur. Tidak ada yang bisa mentabirkan mimpi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang tertentu yang Allah kasih izin. Jadi, ketika mimpi tersebut, Rasulullah hanya mengatakan jika mimpi baik, falyahmadillah, maka memujilah Allah. Ya, kita memuji Allah jika mimpinya baik. Jika mimpinya buruk, ya, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja. Ya, jangan dianggap apa-apa. Itu kecuali memang mimpi itu kita niatkan untuk menjadi petunjuk buat kita selaku orang yang beriman. Ya, sobatku, kita tidak berani menabirkan mimpi karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kartawi di Tangerang, mohon kirim nomor rekeningnya Pak Kiai untuk saya segera, saya tunggu. Terima kasih ya, saya kirim ya Pak Kartawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Acang Liwidiulang, Desa Jagabaya, mau tanya sejauh mana Allah ngasih cobaan kepada manusia. Terima kasih. Sejauh mana Allah memberi cobaan kepada manusia? Ya, kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hati.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan. Allah jauhkan kita dari fitnah dan mara bahaya yang sekarang ini sangat banyak. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungannya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekam suara, kirim ke 0813-103-73636. Atau juga di antara sobatku ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri dan memenuhi keperluan hari-hari mereka, masya Allah ya, itu sangat-sangat kami harapkan. Terima kasih sobatku atas partisipasinya. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat kita yang bertanya ya, dari Pak Acang. Baik, sejauh mana Allah ngasih cobaan kepada manusia?

Jadi Allah akan memberikan musibah, cobaan yang kita sanggup memanggulnya, sanggup memikulnya, sanggup menerimanya. Sementara Allah tidak akan memberikan cobaan, ujian yang kita tidak sanggup memikulnya. Jadi kalau Allah lagi nguji kita, berarti Allah lagi sayang sama kita. Iza ahabballahu abdan fabtala. Jadi Allah masih sayang sama kita, lagi sayang sama kita. Makanya kita minta, ya Allah, jangan kau berikan aku musibah yang aku tidak sanggup memikulnya. Ya sobatku ya, jadi cobaan itu berdasarkan kemampuan manusia. Dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar daripada batas kemampuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sejuk di hati sejuk hatiku. Saya Yusuf Sumedang. Saya cilaka, kaki saya dipen, mau dibuka, gak punya uang. Kalau mati harus dibuka. Makasih Pak Haji. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah sembuhkan kakinya. Ya, mudah-mudahan ada donatur yang membantu. Nur Latifah, ya sobatku ya, mudah-mudahan ada donatur, ya kita doakan ada donatur yang siap membantu sobatku. Mudah-mudahan ya. Anta syafi la syifa illa syifauk, ismi mardoh birahmatika rahmar rahim. Sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Baik sobatku, kita lanjut ke WA kita. Coba kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau bertanya Pak Ustaz, dari siapa nih? Dari Teh Yati atau Sumiati. Apa saya berdosa bila saya menegur anak saya begini Pak Ustaz? Anak saya punya anak dua sama istri pertamanya, tapi setelah berpisah dengan istri pertamanya, anaknya ikut dengan saya karena ibu tirinya gak mau menerima cucu saya sebagai anaknya. Intinya istri barunya mau dengan anak saya saja, tapi dengan anaknya gak mau menerima. Kadang saya kesal gak Pak Ustaz. Jadi intinya saya mau sama bapaknya, gak mau menerima anaknya. Ya, nah itu bagaimana Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, seorang istri, baik yang kedua ataupun yang ketiga, dia harus menerima apa adanya dari suami. Ketika suami mempunyai anak, ya dia wajib mengurusinya. Namanya istri, ya namanya istri membantu kinerja suami. Sobatku ya, berbuat kebaikan kepada suami, membantu mencari keridoan suami. Nah, seorang istri harus mencari keridoan suami, patuh kepada suaminya. Harusnya begitu. Kita doakanlah mudah-mudahan beliau berubah hatinya dan menjadi istri yang patuh. Insya Allah.

0: Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Maaf mengganggu waktunya Pausa. Saya ingin minta saran tentang orang tua, tapi bingung harus gimana ceritanya. Mohon doanya Pausa supaya saya dilamar, didekatkan jodohnya. Bila berkenan, ingin silaturahim ke masjid Pak Ustad. Apa ada yang salah ya sama diri saya Pak Ustad? Baik, silakan silaturahim yang datang. Insya Allah kita akan bantu. Tapi sobatku, ini jangan salah persepsi ya, jangan berobat kepada ustadz atau kiai hanya sebatas minta doain ya, minta doain. Kalau berobat ke dokter sobatku ya, kalau berobat ke dokter, kalau minta didoain, insya Allah kita doain bersama para santri gitu. Jangan minta obatin, nanti ustadznya kiainya jadi paranormal, jadi dukun. Nih, kadang-kadang kita porsinya mengajar, mendebar ilmu, nih, obat batin gitu. Pengobatan batin nih, pengobatan hati biar hati kita bersih. Ini ditanya tentang penyakit. Nah, ternyata enggak nih Pak Ustaz, waduh, jadi paranormal ustaznya. Nah, tolong dihindari ya sobatku ya. Jangan kita arahkan ustaz atau kiai jadi paranormal, jadi dukun. Nauzubillah gitu. Dan kalau saya ada yang datang begitu, maaf, salah alamat. Di sini tempat belajar ilmu ya, tempat konsultasi syariah, bukan konsultasi penyakit-penyakit seperti itu. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Dan bagi sobat ada yang ingin membantu perjuangan kami, alhamdulillah kami sangat berharap besar ya. Mau datang langsung monggo, silakan. Nanti kita akan kirim alamatnya. Baik sobatku, pertanyaan selanjutnya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, gimana caranya supaya hati saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya? Hati saya terlalu sakit sampai sesak hati saya. Apakah ada doanya? Kalau ada, saya minta doanya, kirim ke nomor WA saya. Terima kasih. Tatik dari Bandung. Ya, beliau bertanya sudah dua kali. Sobatku, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemarin kita bahas, ya. Baru kemarin kita bahas. Jadi tidak ada yang bisa membalas kezoliman seseorang itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak membalas kezoliman. Kalau kita membalas dengan kezoliman lagi, berarti kita tidak bedanya dengan dia. Dia berbuat zolim, kita pun berbuat zolim, sama-sama berdosa. Jangan begitu sobatku ya. Yang berhak membalas perbuatan zolim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa aja, Allahumma inni mazlumun fantasir. Ya Allah, aku dizolimi, ya Allah, tolonglah hamba, ya Allah. Atau dengan bahasa kita, ya Allah, aku dizolimi, ya Allah, tolonglah hambamu ini. Allah maha paham, Allah maha mengetahui, Allah maha memahami ya, dengan bahasa yang kita pahami. Baik sobatku, satu lagi pertanyaan dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, kalau talak satu sudah satu tahun, masih boleh ke berhubungan intim Pak Ustaz? Mohon jawabannya, terima kasih. Tidak boleh ya. Sudah talak satu, sudah satu tahun umurnya, tidak berujuk, belum berujuk, maka tidak boleh berhubungan intim lagi kecuali menikah seperti awal. Karena batas waktu talak satu itu adalah 3 kali suci, salah satu kuruk 3 kali suci. Selama belum 3 kali suci, masih boleh rujuk, masih boleh balik lagi sama istri ataupun suami. Tapi kalau sudah di atas 3 kali suci, maka sudah bebas masing-masing, tidak boleh berhubungan intim sobatku ya. Karena sudah hampir 1 tahun, sudah lebih dari 3 kali suci. Baik sobatku, kita akhiri dengan doa.

0: Fakta unik kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh, walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu.
2: Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan Radio

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai, pripun kabare?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Agustus, merdeka terus!

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Halo, lo di mana, bro?
2: Lagi di jalan nih, mau kerja.
1: Loh, ngapain? Ini kan tanggal merah.
2: Tanggal merah dari mana? Kalender gua mah tanggal hitam semua.
1: Udah, libur aja. Ada TTM Eksis.
0: TTM Eksis, tiap tanggal merah, Eksis.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Sobat RDI di tanggal merah 25 Agustus 2026. Kembali hadir Day Lopez di sini yang bakal nemenin kamu semua di TTM Exist, tiap tanggal merah Exist. Dan pagi ini Sobat RDI, kalian boleh request lagu ya, ini saatnya kalian request lagu pagi-pagi, boleh banget karena memanjakan tanggal merah kalian, hari libur kalian yang libur mah. Kalau misalnya yang kerja tetap kita semangatin juga ya dengan lagu-lagu yang bakal disuguhin buat kalian. Apalagi kalau misalnya lagi pengen dengerin lagu favoritnya gitu, tinggal di request aja di sini. Lewat WhatsApp boleh, lewat fanpage boleh, dan nanti juga kita bakal live TikTok Sobat RDI barengan Dayu Lopez di sini. Kita senang-senang sampai jam 10 nanti.